0: Kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda Fokus.

0: dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
1: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
0: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
2: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
3: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Ya.
3: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert
4: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
6: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan.
9: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep pagi ini ya. Terima kasih Anda terus bersama kami dan pendengar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini 5 Oktober 2026 diperingati juga sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang tahun ini ke-81. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ada satu institusi yang memiliki peran krusial dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, TNI telah bertransformasi dari organisasi yang dibentuk secara mendesak menjadi angkatan bersenjata yang profesional dan juga terlatih. Di mana perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tentu tidak lepas dari latar belakang yang penuh lika-liku. Dalam menghadapi ancaman kembali dari penjajah, rakyat Indonesia menyadari pentingnya membentuk sebuah kekuatan bersenjata yang dapat menjaga dan melindungi kemerdekaan yang baru diraih kala itu. Dan di Sumenep pagi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah terbentuknya TNI, kemudian tokoh-tokoh kunci yang terlibat, serta tujuan dan juga tugas dari institusi yang sangat penting ini. Nah, saya kutip juga dari laman resmi Tentara Nasional Indonesia, saya akan hadirkan seperti apa latar belakang dari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

Mendengar latar belakang terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi ancaman dari penjajah yang ingin kembali menguasai negeri ini. Belanda, yang sebelumnya diusir oleh Jepang, berusaha merebut kembali kendali atas Indonesia melalui berbagai upaya, termasuk diplomasi dan juga kekuatan militer. Nah, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, bangsa Indonesia menyadari pentingnya memiliki kekuatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan yang baru saja diperoleh. Dan pada awal-awal masa kemerdekaan, Indonesia ini belum memiliki angkatan bersenjata yang resmi, pendengar. Namun, semangat juang rakyat yang tinggi melahirkan berbagai inisiatif pembentukan organisasi keamanan. Pada 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dalam sidangnya membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, di mana ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari mantan anggota PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho, dan juga Laskar Rakyat. BKR kemudian tidak sepenuhnya berfungsi sebagai tentara nasional, melainkan lebih sebagai badan keamanan lokal yang bertugas menjaga ketertiban di masing-masing wilayah. Namun, seiring dengan semakin intensifnya ancaman dari pasukan sekutu yang berupaya merebut wilayah Indonesia, maka kebutuhan akan tentara nasional yang terorganisir semakin mendesak. Dan kemudian pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai angkatan bersenjata yang resmi. Dan pembentukan TKR ini merupakan langkah penting dalam menyusun kekuatan pertahanan nasional yang lebih terstruktur dan juga mampu menghadapi tantangan yang lebih besar.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, realisasi pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura masih rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur, Hanafi. Setidaknya ada dua faktor yang membuat capaian pendaftaran perlinsos digital di Madura masih terbilang rendah. Karena itu, saat ini pemerintah bersama tim pendamping PKH mengintensifkan pendaftaran perlinsos digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan PKH tahun 2027 mendatang. Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan, sehingga sistem yang menentukan seorang layak atau tidak menerima bantuan sosial. Sementara itu pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Timnas Indonesia hingga akhir laga mampu mengantarkan Indonesia ke final untuk menantang Thailand. Menurut Hartman, kemenangan tersebut menunjukkan karakter dan komitmen kuat para pemain untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ia menyebut penampilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut sebagai perjuangan luar biasa. Hartman menilai para pemain menunjukkan komitmen tinggi untuk membawa Indonesia lolos ke partai puncak. Bahkan ia menyebut belum pernah melihat tim yang begitu komitmen terhadap sebuah target seperti yang ditunjukkan skuad Garuda dalam pertandingan tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Ya, Sumedap Pagi Ini masih menghadirkan informasi tentang latar belakang terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini 5 Oktober 2026.

0: Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya, teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar latar belakang terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai angkatan bersenjata resmi. Pembentukan TKR merupakan langkah penting dalam menyusun kekuatan pertahanan nasional yang lebih terstruktur dan mampu menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan proses ini pendengar diikuti dengan pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar yang kemudian menjadi simbol perjuangan militer Indonesia melawan penjajahan. Pembentukan TKR itu akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI melalui berbagai perubahan dan juga reformasi struktural. Dan evolusi ini pendengar menggambarkan betapa pentingnya peran tentara dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga menjaga stabilitas bangsa. TNI menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Indonesia di dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, setiap perubahan besar dalam sejarah memang selalu melibatkan individu-individu yang memainkan peran penting, ya. Begitu pula dengan pembentukan dan juga perkembangan TNI, di mana sejumlah tokoh nasional Indonesia memiliki kontribusi besar dalam merumuskan dasar-dasar pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia yang profesional. Jadi tokoh-tokoh tersebut tidak hanya memberikan arah bagi TNI, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Dan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam sejarah TNI, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, di mana sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, Bung Karno memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan tentara untuk melindungi kemerdekaan. Tokoh selanjutnya ada Muhammad Hatta, di mana sebagai wakil presiden, beliau juga berperan dalam meyakinkan rakyat untuk berjuang dan membentuk angkatan bersenjata. Ada juga tokoh nasional Jenderal Sudirman. Sebagai panglima TKR yang pertama, Jenderal Sudirman memimpin perjuangan melawan Belanda dan juga menjadi simbol kepemimpinan TNI yang efektif. Ada juga Jenderal A.H. Nasution, di mana beliau adalah sebagai salah satu tokoh militer penting. Jenderal Nasution berkontribusi dalam merumuskan strategi pertahanan TNI dan juga mengembangkan doktrin militer.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: 101.
1: Masih di Sumenep pagi ini bersama saya Ani Purnama. Pendengar, setiap tanggal 5 Oktober ini diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Dilansir dari Puspen TNI, yang saya kutip juga informasi ini dari rri.co.id, bahwa perjalanan organisasi TNI ini bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. Dan awal pembentukan TNI, di mana BKR ini menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan pada 5 Oktober 1945. Dan tanggal pembentukan TKR kemudian ini menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. TKR selanjutnya mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Dan nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dengan dasar militer internasional. Dan bagaimana kemudian TRI menjadi TNI? Simak sesaat lagi di Sumenep pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar, bagaimana Tentara Republik Indonesia atau TRI kemudian menjadi TNI? Ya, pemerintah kala itu selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Dan Presiden Soekarno saat itu kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Di mana TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Dan perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Di mana tanggal itu menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Dan TNI pernah menjadi bagian dari ABRI ya pendengar. Di mana perjalanan organisasi TNI ini kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya, di mana pada tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan dari ABRI, ya, di mana institusi militer ini kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI setelah pemisahan tersebut. Dan pada hari ini, 5 Oktober 2026, TNI memperingati hari jadinya ke-81. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di mana peringatan tersebut pendengar menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR. Sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI yang disiarkan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan,

0: di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Itu, Pak.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tangkap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI Dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat, yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pang Divif 3 Kostrat, yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mejen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Sajata!

0: अगर सजदा
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Dan Puspomal Majen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dayaral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
4: Hormat. Senjata.

0: تقوم سجدا
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih.

Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: 찾아라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tangkap! Senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Sanjata! Run!
1: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
3: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, baru saja kita ikuti upacara peringatan HUT TNI yang ke-81 yang pastinya berlangsung dari markas besar TNI Cilangkap Jakarta Timur ya. Dan pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baik, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, senang sekali rasanya jumpa kembali bersama saya Halili di kesempatan siang hari ini. Yang pastinya edisi hari Senin di lembar yang kelima di bulan Oktober di tahun 2026. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada ya, di siang hari ini di program PUG, yaitu Pengarus Utama Gender. Kali ini seperti biasa saya akan menghadirkan narasumber yang pastinya lewat via Zoom. Ada Ibu Joairia, MPD, selaku Wakil Ketua 2 PC Fatayat NU Sumenep, yang pastinya akan mengangkat tema tentang perempuan berdaya melalui pendidikan, memutus rantai ketimpangan gender atau momentum Hari Guru Sedunia. Baik, nampaknya saya sudah terhubung bersama beliau ya, yang seperti biasa di tema kita yang pastinya ketimpangan gender ini, tema ini menjadi semakin relevan ya, karena bertepatan dengan momentum Hari Guru Sedunia. Pendidikan memiliki peran penting yang pastinya dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, mengambil keputusan dan berkontribusi di tengah masyarakat. Dan yang pastinya lalu bagaimana pendidikan dapat menjadi jalan untuk memperkuat keberdayaan perempuan ya, sejauh mana peran guru dan lingkungan pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kita melalui Zoom Ibu Joairia, MPD, Wakil Ketua 2 PC Fatayat NU Sumenep. Saya akan sapa, selamat pagi Ibu Joairia. Halo.
2: Selamat pagi, selamat ya. Pagi Mas.
1: Ya. Ini bisa di ini Bu, Zoom-nya Bu. Ini menghilang soalnya Bu.
2: Iya, saya ada di di jalan soalnya.
1: Oh, gimana? Ada di jalan. Oh, gitu ya. Mohon maaf ya, apa minta ya? Mohon maaf minta waktunya sebentar ya, Bu ya.
2: Baik, baik.
1: Ya, enggak, soalnya mau dibikin ini, Bu. Foto nanti tak bikin flyer atau gimana gitu ya. Oke, mohon maaf minta bantunya sebentar ya Bu ya, dari tadi sudah menunggu ya, karena tadi terkendala karena ada secara langsung HUT TNI yang ke-81 Bu. Ya mohon maaf karena waktunya agak lama, ya gak apa-apa ini ada sisa waktu 28 menit ya di kesempatan siang hari ini. Oke, di kesempatan siang hari ini yang pastinya perbincangan kita di PUG kali ini tetap bersama Pro 1 Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya mengangkat tema tentang perempuan berdaya melalui pendidikan, memutus rantai ketimpangan gender atau momentum Hari Guru Sedunia. Oke, mungkin sebelum kita mulai Ibu, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Sumenep Ibu, silahkan.
2: Terkait tema ya
1: mungkin. Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Kalau bicara tentang perempuan, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ya. Mm-hmm. Di zaman sekarang kan sudah terbuka seluas-luasnya sebenarnya.
1: Iya.
2: Yeah. Kesempatan bagi perempuan untuk terdidik secara setara laki-laki. Beda dengan zaman dulu.
1: Iya.
2: Zaman dulu itu kan masih ada bisa dikatakan ketidakadilan ya. Jadi kalau sebuah keluarga punya anak laki-laki dan perempuan, maka orang tuanya akan mendahulukan anak laki-lakinya untuk bersekolah.
1: Terus kalau sekarang ini sudah adil ya Bu? Masih belum?
2: Halo?
1: Terus kalau sekarang ini sudah adil apa gimana?
2: Kalau sekarang sebenarnya tetap ada.
1: Oh, tetap ada.
2: Nah, sekarang justru persoalannya adalah ketika fasilitas pendidikan, peluang dan terbuka seluas-luasnya untuk kaum terdidik maksimal ya. Itu justru perempuannya yang sekarang agak agak kurang greget ya, agak kurang greget. Karena melihat, mungkin karena melihat banyak alumni-alumni perguruan tinggi yang kemudian menganggur gitu. Jadi akhirnya spirit belajarnya, spirit untuk sekolah tinggi itu sedikit, padahal peluang yang diberikan sudah sangat luas.
1: Gitu ya. Oke, baik. Terus mengapa pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam pemberdayaan perempuan, Ibu?
2: Saya kira perempuan itu kan tonggak negara ya. Kalau merujuk hadis itu, di dalam sebuah hadis ditegaskan ya, di garis bawahi bahwa ke sebuah negara perempuannya itu baik, maka negara itu akan baik. Kalau kita,
1: kalau perempuannya jelek pasti jelek gitu ya Bu ya.
2: Kalau kita mengapresiasi, mengapresiasi itu kita, ya kita tarik pada konteks itu. Itu kan mungkin maksudnya adalah ketika sebuah negara perempuan itu banyak yang berpendidikan, maka otomatis pembangunan manusia secara karakter dalam keluarga-keluarga itu akan semakin baik.
1: Oh, semakin baik gitu ya.
2: Jadi tarikannya bukan pada ranah kerja, tapi pada pembentukan karakter manusia dalam keluarga-keluarga. Ketika dalam keluarga tersebut perempuan-perempuan terdidik secara memadai ya, maka dia bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik, bisa menjaga kesehatan keluarga, mengelola keuangan keluarga secara adil gender, misalnya seperti itu. Jadi tarikannya bukan ke dunia kerja, tapi ke pembentukan karakter manusia.
1: Ya, baik. Terus jika dikaitkan dengan kondisi di Sumenep ya, bentuk ketimpangan gender seperti apa yang masih dapat kita temui dalam akses dan kesempatan pendidikan, Ibu?
2: Kalau di Sumenep ya, Sumenep ini kan memang salah satu kabupaten yang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan, baik itu negeri maupun swasta, dan pesantren juga lumayan banyak ya di Sumenep, baik pesantren maupun kepulauan.
1: Baik.
2: Saya kira kalau konteksnya adalah Sumenep. Sumenep sudah cukup maju dengan banyaknya perguruan tinggi. Itu, orang-orang dalam Kabupaten Sumenep ini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengakses dunia pendidikan. Dan terbukanya penjurusan-penjurusan yang juga bisa diakses kaum perempuan juga sudah semakin banyak. Saya kira kalau Sumenep sudah cukup kondusif ya. Cuma kembali ke manusianya.
1: Oh gitu ya. Sudah memasuki di 80% gitu ya Bu, mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ke manusianya. Saya lihat kan kesadaran untuk terdidik ini termasuk Sumenep. Ini sekarang terkendala dengan tidak kondusivitasnya ekonomi masyarakat gitu loh.
1: Oh gitu. Kendalanya mengenai tentang ekonomi gitu ya Bu ya.
2: Ya, bukan ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan, tetapi kesulitan ekonomi
1: gitu yang ya.
2: Sebagian memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah, akhirnya kerja warung, gitu. Nganggur.
1: Berarti tergantung dari ekonomi gitu ya, kemampuannya gitu ya. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu gitu ya Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, terus bagaimana pendidikan dapat membantu perempuan memiliki keberanian untuk membentuk pilihan dan masa depannya sendiri, Ibu?
2: Perempuan yang terdidik itu biasanya akan lebih mandiri dalam berpikir ya. Jadi dia juga punya kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan, termasuk dalam hal apa yang terbaik untuk dirinya. Perempuan yang terdidik itu biasanya juga akan tahu apa sih yang dia mau, apa sih yang baik untuk dirinya, dan dia tidak akan kebingungan di tengah arus informasi seperti saat ini ya, dengan kuatnya pengaruh etos media sosial seperti saat ini, kalau perempuan yang terdidik secara baik, punya pendidikan yang layak, dia akan mandiri dalam berpikir, mandiri dalam termasuk dalam memilih pasangan. Sudah punya pasangan tapi kemudian pernikahannya tidak kondusif ya. Kondusif, tidak membuat dirinya menjadi semakin baik. Justru dirinya kehilangan bagian-bagian penting dari perempuan ya. Dia akan memutuskan untuk misalnya memilih untuk bersendiri. Untuk bersendiri dengan risiko single parent, tapi dia berpikir bahwa ini yang baik, yang baik buat saya daripada bersendirinya, tapi ternyata tidak menjadi lebih produktif. Maksud saya bukan produktif secara ekonomi ya, tapi secara sosial maksud saya gitu.
1: Daripada hidup sengsara ya, kita harus jadi jing apa?
2: Iya. Saya pikir single ya, perempuan itu kalau sudah punya pendidikan baik, tidak akan emosional memutuskan hal-hal terkait hal yang baru saya sebutkan ya. Artinya tidak mudah memutuskan untuk berpisah ya. Pasti akan berpikir sangat panjang, kecuali salahnya sudah akut dan sebagainya. Juga berpikir tentang masa depan anak-anak, karena perempuan yang terdidik itu dia tidak hanya mencita-citakan masa depan terbaik untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya.
1: Baik. Mungkin selain guru ya, keluarga juga menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi anak ya. Terus bagaimana orang tua dapat menghindari pola asuh yang secara tidak sadar membedakan anak laki-laki dan perempuan?
2: Ada beberapa hal yang mempengaruhi perlakuan seperti itu ya dalam keluarga, dan itu bukan cuma latar belakang pendidikan orang tua, tapi juga tradisi. Tradisi untuk selalu mengutamakan anak laki-laki.
1: Oh, itu emang tradisi ya sudah ya Bu ya, mulai dari dulu gitu ya.
2: Kenapa?
1: Emang tradisi gitu ya.
2: Ya, bagian dari tradisi. Kadang kan perempuan disuruh mengalah kepada saudara laki-lakinya.
1: Saudara laki-lakinya gitu.
2: So, ketika saudara laki-lakinya ini anak yang lebih besar dari dia. Sudah kasihnya aja misalnya begitu ya. Itu nanti adik juga dibelikan sama mama misalnya begitu. Ada kebiasaan untuk selalu mengutamakan anak laki-laki. Karena pandangan sebagian masyarakat, anak laki-laki ini nanti akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Seperti itu.
1: Baik. Masih ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan berkeluarga. Terus bagaimana Fatayat NU melihat pandangan seperti ini, Ibu?
2: Kalau dalam perspektif kefatayatan ya, kita justru ketika sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, dan sudah punya akses lagi untuk meneruskan pendidikan, masa belajar kita tidak terhenti. Dengan beraktivitas di ormas seperti Fatayat, di mana di Fatayat ini kan memiliki berbagai macam bidang. Dalam bidang-bidang ini memang diorientasikan untuk memperkuat eksistensi perempuan dalam hal ekonomi, kesehatan, sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Fatayat memandang bahwa pendidikan pun bisa didapatkan melalui sebuah organisasi. Jadi misalnya sahabat-sahabat Fatayat itu sudah tidak punya lagi akses untuk meneruskan pendidikan, ya kita bisa belajar banyak melalui organisasi masyarakat yang kita berada di situ gitu. Cuma sejauh itu.
1: Kalau boleh tahu organisasi apa saja, Bu?
2: Kenapa?
1: Kalau boleh tahu organisasi apa saja?
2: Ya kalau di Sumenep ini kan banyak sekali ya organisasi perempuan. Untuk menyebutkan selain Fatayat, ada Nahdlatul Aisyah ya untuk yang muda-muda gitu kan ya.
1: Iya, iya.
2: Ada KPI juga, ada GOW juga, ada berbagai macam organisasi alumni kampus maupun alumni pesantren, di mana di situ menjadi ruang belajar apa istilahnya ya, menjadi ruang belajar perempuan secara non formal. Kira kalau kita sudah tidak sekolah, bukan berarti pembelajaran kita berhenti, karena pada dasarnya perempuan itu harus jadi manusia pembelajar.
1: Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau di era digital ya, di era digital, perempuan memiliki peluang belajar yang semakin luas. Terus ini bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan?
2: Ya, salah satunya mungkin bisa dengan meningkatkan spirit literasi ya. Literasi digital lah dalam hal ini. Kebanyakan kan saat ini media sosial yang begitu pesat ya sebagai salah satu ruang informasi masyarakat itu hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan ya, katakanlah itu kan
1: ya, betul,
2: banyak dimanfaatkan masyarakat termasuk kaum perempuan itu sebagai ruang hiburan saja, padahal kalau kita mau media sosial itu bisa menjadi ruang belajar berbagai disiplin ilmu yang bisa kita akses di situ. Bisa membaca, bisa menyimak video-video, konten-konten kreatif dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Itu saya kira cara yang bisa dilakukan. Artinya untuk memberdayakan perempuan di era digital seperti sekarang, ya salah satu sos ini bisa juga jadi ruang bisnis kan ya. Kalau kita mau cara baik. Perempuan yang tidak bekerja di luar rumah misalnya bisa bikin all shop, media sosialnya, apalagi kalau kalau benar-benar aktif di medsos itu dengan follower belasan ribu misalnya, kan bukan ruang belajar, ruang interaksi, tapi juga ruang ekonomi kita dan bisa juga membuat eksistensi perempuan lebih menguat lagi meskipun dia tidak banyak keluar rumah gitu loh, karena kalau di era digital ini kan memang kita nggak harus banyak berada di luar gitu.
1: Betul. Oke. Nah, terus apa yang perlu dilakukan agar perempuan tidak hanya mendapatkan akses pendidikan tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang setelah menyelesaikan pendidikan?
2: Mungkin berani menyatakan keinginan ya. Kalau perempuan Madura, perempuan itu kadang kan terhalang dari apa namanya kemungkinan untuk maju karena tidak punya keberanian untuk menyatakan keinginan. Perempuan itu harus bisa menginisiasi dirinya. Apalagi dia menyadari betul dirinya punya potensi dalam suatu bidang. Maka dia harus harus jemput bola, kita nggak bisa menjadi perempuan yang menunggu disiapkan oleh pihak lain untuk
1: kalau sudah,
2: maju.
1: Ya, kalau sudah memang punya kemampuan harus kita jemput gitu ya.
2: Betul.
1: Ya, jangan ditinggal ya.
2: Terus? Menunjukkan kemauan dan sebagainya. Itu mungkin yang cukup efektif lah untuk diterapkan.
1: Oke. Terus menurut Ibu apa peran organisasi perempuan seperti Fatayat NU dalam mendorong perempuan Sumenep agar terus belajar, berdaya, dan berkontribusi di masyarakat?
2: Kalau peran Fatayat ya, sejauh ini memang saya yang sudah belasan tahun di Fatayat ya, merasakan betul bahwa Fatayat itu bukan sekedar organisasi masyarakat ya, bukan sekedar ormas biasa, tapi dalamnya itu benar-benar menjadi ruang interaksi sosial yang kuat ya. Kami Fatayat itu lintas profesi ya, lintas profesi. Dan rata-rata teman-teman, sahabat-sahabat yang menjadi pengurus itu memang orang-orang yang sibuk sebenarnya, bukan orang yang nggak punya kerjaan. Yang dilakukan sejauh ini memberikan peluang seluas-luasnya untuk kader maupun anggota, karena memang ada perbedaan antara kader dengan anggota ya. Kalau kader itu mengikuti pelatihan resminya Pak Mayat.
1: Ah gitu, kalau kader itu ya.
2: Aktif itu mengikuti semacam penataran P4-nya lah ya gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyentuh langsung kepentingan-kepentingan perempuan.
1: Oh gitu ya.
2: Dan itu berbagai sektor. Salah satunya adalah apa namanya, yang menjadi isu dunia saat ini, yaitu kesehatan. Kesehatan. Kami menyasar ibu-ibu muda, kaum-kaum santri, perempuan, ya, remaja-remaja putri, yang mungkin di kemudian hari nanti akan menjadi ibu, menjadi istri. Kami melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi misalnya, karena isu-isu kesehatan itu kan menjadi isu dunia. Maksud penguatan ekonomi, memberikan peluang-peluang yang sifatnya kegiatan pemberdayaan ekonomi, keterampilan-keterampilan yang berorientasi pada penguatan ekonomi perempuan. Dan juga pendidikan tentunya ya. Termasuk saat ini kan banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Kami memberikan sosialisasi seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan seksual pada perempuan anak, dan seterusnya. Kayaknya semuanya disentuh oleh Pak Tayat. Disentuh oleh Pak Tayat, sehingga mungkin akan berubah pandangannya ketika sudah masuk ke Fatayat, terlibat dengan Fatayat. Oh ternyata Fatayat bukan cuma tahlilan, bukan cuma yasinan, bukan selawatan dan ngaji-ngaji gitu. Tapi kita juga ada ngaji kesehatan, ada ngaji hukum, semua sektor, semua bidang itu kita sentuh gitu loh.
1: Pokoknya di Fatayat NU itu komplit gitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Sebagai penutup ini Ibu ya, apa kira-kira pesan Ibu kepada para perempuan, khususnya generasi muda di Sumenep, agar pendidikan benar-benar menjadi jalan untuk memutus rantai kepentingan gender?
2: Apa ya, kalau saya
1: ya, baik Ibu. Halo. Halo, Ibu Joir ya, bisa dengar suara saya? Ya.
2: Di dunia kerja, dan di ruang sosial yang lebih luas ya. Jangan pernah menyerah, jangan menganggap bahwa kita harus berhenti di sini ketika kita merasa tidak mampu. Jadi, apa yang kita hadapi, kesulitan besar yang kita hadapi, itu sebenarnya untuk diuji seberapa jauh kemampuan kita ini bisa terus ditingkatkan. Jadi jangan pernah menyerah, termasuk ketika kita menjadi perempuan yang dibatas-batasi oleh keluarga, dibatas-batasi oleh orang tua, untuk terus belajar, untuk terus maju. Saya kira keluar dari rumah pun kita tetap menjadi perempuan yang maju dalam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Intinya yaitu sebisa-bisanya perempuan itu tidak boleh menyerah dan bersikap kalah, apalagi pasrah menghadapi kesulitan apapun, termasuk kesulitan ekonomi. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap persoalan. Itu mungkin.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1 Sumenep ya, kita telah berbincang bersama Juwairia MPD, Wakil Ketua 2 PC Fatayat NU Sumenep yang tersambung melalui Zoom. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pendidikan bukan sekedar tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi jalan bagi perempuan untuk mengenali potensi, memperluas kesempatan, dan mengambil peran di masyarakat. Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang, manfaatnya bukan hanya disarankan oleh perempuan, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih kepada Ibu Juwairia atas waktu dan berbagai pandangan yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Pro 1 Sumedap. Semoga perbincangan dalam program Pengarus Utama Gender ini kerjasama RRI Sumedap dan Fatayat NU Sumedap dapat memberikan perspektif dan inspirasi bagi kita semua. Baik, saya Narah Leli pamit undur diri, tetaplah menjadi pendengar Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous. Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: From Pablo,
3: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan.

0: Cuenca. Wasit asal Portugal menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
1: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus

0: Bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin. The race pace as I won and
0: achieve the 25 points. Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman

0: untuk menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: Bangladesh, namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Sess tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: To know that.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi
0: kiri,
1: itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Farmasi di Pro 1 Karelu Farmasi dan inspirasi berdekat di sini. Mudah-mudahan Anda berada. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Dan jangan lewatkan ya, sesaat lagi tepat pukul 12 lewat. Kita akan ikuti yang pastinya program Madura hari ini yang berjaring dengan SPRRI Sampang, yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumedang.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya ibu ya, yang katanya self reward gitu ya. Nah ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi self reward, demi eksis di media sosial dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di Madura hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang edisi Senin 5 Oktober 2026 yang pastinya di suara bersama saya Hadili dan juga gatekeeper kami Andi JP dan juga di SPR RI Sampang sudah ada rekan saya ada Ningrum. Baik, langsung saya akan sapa rekan saya Ningrum di SP Sampang. Ningrum, selamat siang. Halo, Ningrum. Ningrum bisa dengar suara saya? Selamat siang, Ningrum. Ningrum, selamat siang. Baik, terima kasih dan pendengar. Saya akan mencoba menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi-informasi yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan coba kembali. Selamat siang, Ningrum. Selamat siang, Ningrum. Baik, saya akan coba kembali dan juga gatekeeper kami akan menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang ya. Ada rekan Andi JP yang akan menghubungi rekan saya di Sampang. Yang pastinya di program Madura hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan coba sapa kembali, selamat siang Ningrum.
2: Iya, Halili.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini?
2: Iya, selamat siang Alili dan alhamdulillah baik ya kabarnya di siang hari ini. Ya, cuaca cerah seperti biasanya, terik begitu.
1: Iya, sama. Berbicara tentang angin di bagaimana di Sampang?
2: Lumayan. Sepoi-sepoi.
1: Ya, sama ya. Di sini panasnya terik banget dan anginnya juga sepoi-sepoi.
2: Iya. Okay. Lumayan kenceng ya.
1: Di program Madura hari ini di edisi Senin di 5 Oktober 2026 ada informasi apa saja yang akan disampaikan, yang akan dihadirkan?
2: Oke, tentunya ada informasi dari Sampang dan Bangkalan yang akan saya hadirkan. Di antaranya Pemkab Sampang siapkan SPBU kompak di Pulau Mandangin dan pembangunan PJU Sampang 1,5 miliar rupiah masuk tahap pengadaan. Sedangkan dari Bangkalan, ini sebanyak 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan dan dropping air berlanjut. Gandeng BKN, Pemkab Bangkalan perkuat manajemen talenta ASN. Informasi lainnya dari Sampang, produksi garam Sampang diproyeksi capai target tahun ini. Dan ribuan kader posyandu Sampang digerakkan tekan stunting. Itu beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan Halili. Bagaimana dengan di Sumenep?
1: Baik, untuk informasi di Sumenep dan Pamekasan, ada DKUPP Sumenep komitmen beri pendampingan bagi pengusaha baru dan juga masih dari Kabupaten Sumenep. Ini ada proyek lampu PJU wilayah utara Sumenep yang pastinya ini mengeluarkan biaya sebesar 1,1 miliar baru di tender. Dan masih dari Kabupaten Sumenep ini ada Komisi 3 DPRD Sumenep sorot realisasi program Disperkimhub dan juga dari Kabupaten Pamekasan ini terkendala aktivasi IKD, capaian pendaftaran Perlinsos di Madura rendah. Dan nanti yang terakhir ini ada dari Kabupaten Pamekasan yang pastinya mengenai tentang DPRD Pamekasan soroti sebupati soal layanan kesehatan gratis nakes terancam terdampak. Baik, itu tadi yang pastinya dari Kabupaten Pamekasan mengenai tentang DPRD Pamekasan. Nanti informasi terakhir yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda semuanya. Langsung saja informasi awal kita mulai dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang DKUPP Sumenep komit memberi pendampingan bagi pengusaha baru.

0: Pendengar informasi awal, kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini. Masyarakat yang baru merintis usaha di Kabupaten Sumenep tak perlu khawatir menghadapi kendala legalitas maupun pengembangan produk. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumenep membuka layanan pendampingan gratis bagi pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan hingga penguatan identitas produk. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, pendampingan diberikan sejak tahap awal agar usaha yang dirintis masyarakat memiliki fondasi kuat dan mampu berkembang. Fasilitas tersebut mencakup pengurusan nomor induk berusaha atau NIP, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, hingga sertifikasi halal. Ramli menjelaskan, tidak hanya urusan administrasi, pihaknya juga akan membantu pelaku usaha membangun identitas produk melalui pembangunan logo, branding, dan desain kemasan. Menurutnya, langkah itu Gens meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan pasar. Dijelaskan DKUPP memiliki jejaring kemitraan dengan sejumlah perguruan tinggi di Sumenep yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendampingan UMKM. Pelaku usaha nantinya akan dihubungkan dengan lembaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep, pendengar. Proyek pembangunan lampu penerangan jalan umum PJU di wilayah utara Sumenep belum juga terrealisasi. Hingga awal Oktober, proyek pengadaan dan pemasangan tiang lampu PJU oktagonal di Jalan Raya Manding masih berkutat pada tahap tender. Proyek tersebut memiliki nilai cukup besar. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Sumenep menyiapkan pagu anggaran sebesar 1 miliar lebih. Paket pekerjaan itu mencakup pengadaan sekaligus pemasangan 121 unit tiang PJU oktagonal. Masing-masing tiang memiliki ketinggian 7 meter. Proyek tersebut diperuntukkan bagi penerangan Jalan Raya Manding. Berdasarkan informasi tender, paket tersebut baru diumumkan untuk proses tender pada awal Oktober. Artinya pekerjaan fisik belum dapat dimulai sebelum proses pemilihan penyedia dan tahapan administrasi lainnya rampung. Kepala Disperkimhub Sumenep Dadang Dedi Iskandar membenarkan proyek tersebut masih dalam proses tender. Selama ini pihaknya melakukan proses perencanaan secara matang. Meski pelaksanaan proyek baru memasuki tahapan tender, Dadang memastikan pekerjaan tersebut ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebab kalender 2026 masih tersisa beberapa bulan lagi. Pendengar, dua informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini. Untuk informasi selengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Silakan.
1: Baik, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali informasinya dengan Kabupaten Sampang ya. Ini terkait pembangunan PJU Sampang yang mencapai 1,8 miliar, ini sudah masuk tahap pengadaan. Ya, pendengar, pembangunan penerbangan jalan umum atau PJU di wilayah Kecamatan Sampang dengan anggaran sekitar 1,8 miliar rupiah, kini memasuki tahap pengadaan konsultan pengawas. Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan Sampang, Khotibul Umam, mengatakan pengadaan konsultasi pengawas itu dilakukan lebih awal karena prosesnya membutuhkan waktu. Setelah itu pengadaan pelaksana pembangunan PJU akan dilakukan. Sebelumnya pembangunan PJU sebanyak 925 titik direncanakan dalam 60 paket berdasarkan lokasi, namun dalam prosesnya paket tersebut mengalami perubahan. Salah satunya 7 paket pembangunan PJU di Kecamatan Sampang dikonsolidasikan itu menjadi satu kegiatan dengan total pagu tetap 1,8 miliar 885 juta rupiah. Khotibul menjelaskan perubahan paket juga disertai perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung menjadi tender, dan menurutnya tender terbuka bagi seluruh rekanan yang memenuhi persyaratan termasuk rekanan lokal. Penentuan pemenang sepenuhnya mengikuti proses pengadaan yang berlaku. Masih dari Sampang, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sampang membahas rencana pendirian SPBU kompak di Pulau Mandangin sebagai salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi. Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi dan mengurangi antrian di sejumlah SPBU. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah kendala distribusi BBM ke Pulau Mandangin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, Pertamina menyarankan agar Pulau Mandangin memiliki SPBU kompak. Pemkab Sampang ini akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi dengan BPH Migas. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pengguna kendaraan di Pulau Mandangin. Pemkab Sampang memastikan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait agar distribusi BBM bersubsidi itu berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Pulau Mandangin. Dua informasi awal di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Selanjutnya nanti akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, informasi dari Bangkalan. Namun kita akan kembali dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan dan juga Sumenep. Halili.

0: Baik, masih di Madura. Hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang. Pendengar, baru saja dua informasi juga rekan saya hadirkan dari Kabupaten Sampang ya. Dan kali ini masih dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang realisasi sejumlah program yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Sumenep menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Sumenep. Evaluasi difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah PAD, realisasi program rumah tidak layak huni atau RTLH, hingga pemanfaatan pelabuhan. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD Sumenep bersama Disperkimhub yang berlangsung di ruang rapat komisi. Pertemuan itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Sumenep, Muhammad Mohri, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian legislatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor parkir sebagai sumber PAD. Dia menilai pengelolaan sektor tersebut perlu dioptimalkan agar potensi pendapatan daerah dapat tergarap maksimal. Dan selain itu, realisasi program RTLH juga menjadi sorotan. Komisi 3 mendorong agar program tersebut segera dilaksanakan mengingat manfaatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian layak. Komisi 3 juga mengingatkan optimalisasi fungsi pelabuhan di Sumenep karena penting untuk menunjang pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat. Informasi dari Kabupaten Sumenep, kali ini beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, realisasi pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura masih rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur Hanafi. Setidaknya ada dua faktor yang membuat capaian pendaftaran perlinsos digital di Madura masih terbilang rendah. Karena itu, saat ini pemerintah bersama tim pendamping PKH mengintensifikan pendaftaran perlinsos digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan PKH pada tahun 2027 mendatang. Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan, sehingga sistem yang menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan sosial. Kembali dua informasi kami hadirkan, yaitu Kabupaten Sumenep dan juga dari Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, silahkan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser dulu ke Bangkalan ya. Ada dua informasi dari Bangkalan tentunya yang akan saya hadirkan di siang hari ini di Madura hari ini. Baik, sebanyak 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. Jadi musim kemarau 2026 ini menyebabkan 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. BPBD setempat terus menyalurkan air bersih hingga akhir Oktober. Baik, pendengar, sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan ini yang dampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa, dan menurutnya anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat. Yang menambahkan, BPBD Bangkalan juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Selain kekeringan, BPBD turut melakukan penanganan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan hortikultura. Untuk status sekarang, ini menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan mulai 25 September sampai 5 November mendatang. Informasi kedua dari Bangkalan, pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan terus memperkuat tata kelola aparatur sipil negara ASN agar semakin terarah, objektif, dan berbasis kompetensi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memperkuat penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan Pemkab Bangkalan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam agenda ekspos manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, penerapan manajemen talenta ini menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan organisasi. Menurutnya, pengelolaan ASN tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemerintah juga perlu memastikan potensi aparatur dapat dipetakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Dalam ekspos tersebut, dijelaskan Bupati Lukman, Pemkab Bangkalan memaparkan perkembangan, pelaksanaan, serta kesiapan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang untuk mendapatkan masukan dan arahan dari BKN dalam memperkuat sistem manajemen talenta yang akan diterapkan. Dua informasi dari Bangkalan telah saya hadirkan. Nanti akan ada dua informasi lagi dari Sampang yang akan saya hadirkan sebagai informasi terakhir ya di Madura hari ini. Kita kembali dulu ke Halili mendengar untuk informasi selanjutnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih di Madura hari ini. Jejaring antara RRI Sampang dengan RRI Sumeneb. Dan informasi selanjutnya dari Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting. PLT Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sampang, Dwi Herlinda Rusi Harini, mengatakan ribuan kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas. Mereka bertugas memberikan edukasi dasar kesehatan, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Herlinda menjelaskan total kader posyandu di 180 desa dan kelurahan itu mencapai 4.391 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Menurutnya, pendampingan penting karena stunting tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga pengetahuan masyarakat tentang gizi. Untuk memperkuat gerakan tersebut, Dinkes KB Sampang bekerja sama dengan TPPPKK serta melibatkan jaringan TNI dan Polri hingga tingkat desa. Herlinda berharap edukasi gizi seimbang dapat dilakukan lebih luas sehingga prevalensi stunting di Sampang terus menurun. Informasi terakhir pendengar dari Sampang, aplikasi pengaduan resmi untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang dilaporkan masih belum berfungsi secara optimal. Sekretaris MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa belum optimalnya sistem pengaduan lokal ini terjadi karena data dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah belum masuk secara keseluruhan ke dalam basis data sistem. Keterlambatan input data secara menyeluruh ini membuat sejumlah fitur pengaduan belum dapat merespon laporan masyarakat secara cepat dan akurat. Pihak pengelola saat ini tengah berupaya mempercepat proses sinkronisasi agar seluruh data SPPG segera terhimpun dalam satu server terpadu. Kendati aplikasi lokal di Sampang masih dalam proses pembenahan, pihak Sekretariat MBG memastikan bahwa pelayanan dan penanganan aduan masyarakat tidak boleh berhenti. Bagi masyarakat atau stakeholder yang mendapati masalah di lapangan, itu disarankan untuk sementara waktu menggunakan aplikasi pengaduan resmi dari pusat. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita akan kembali ke Halili untuk mengakhiri Madura hari ini. Halili.
1: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar. Itu tadi informasi terakhir ya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan saat ini informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan mengenai tentang DPRD Pamekasan menyoroti kebijakan Bupati Khalilur Rahman yang tertuang dalam surat edaran SE tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa universal UHC. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembiayaan layanan kesejahteraan tenaga kesehatan atau nakes dan keberlangsungan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Sorotan itu disampaikan legislator Pamekasan, Abid Rashid Fansori, yang menilai pembebasan biaya pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga harus disertai skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Penerbitan kebijakan tersebut berlangsung setelah adanya aksi demonstrasi terkait pelayanan kesehatan di wilayah setempat pada Kamis lalu. Situasi itu turut menjadi sorotan dalam pembahasan kebijakan meskipun penerbitan SE diklaim bukan semata-mata disebabkan oleh aksi demonstrasi tersebut. Kebijakan yang kembali diberlakukan itu pun mulai memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Baik pendengar, itu tadi keseluruhan informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yaitu informasi dari Kabupaten Sumeneb dan juga Pamekasan. Rekan saya juga menghadirkan informasi-informasi yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama di 101.3 MHz dan juga di Madura hari ini. Akhirnya saya Halili bersama rekan saya Ningrum di SW Sampang, dan juga ada gatekeeper kami Andi JP. Pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sobat. Inilah berita olahraga Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Nur Holi. Pendengar dan pemirsa Informasi Pertama, pelatih timnas Indonesia John Heitman meminta seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik saat menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Heitman menyebut pertandingan final menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah dengan menjadi tim putra pertama yang mengangkat trofi pada ajang tersebut tahun ini. Menurutnya, kesempatan tampil di partai puncak merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang telah berjuang sepanjang turnamen. Namun Heitman mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Heitman menambahkan kesempatan tersebut harus dibuktikan melalui penampilan di lapangan. Pihaknya juga menaruh kepercayaan besar terhadap dukungan supporter Indonesia. Menurutnya energi dari tribun akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk berjuang hingga peluit akhir. Timnas Indonesia melaju ke final setelah tampil produktif pada laga sebelumnya dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Indonesia melaju ke partai puncak dan membuka peluang untuk meraih trofi perdana FIFA ASEAN Cup. Final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk menutup perjalanan turnamen dengan prestasi terbaik sekaligus mencatat sejarah sebagai juara perdana.

0: guna menjaga kedalaman skuad Madura United, memberi kesempatan bagi pemain yang minim mendapat kesempatan bermain dalam latihan bersama menghadapi Persiba Bangkalan sebelum fokus menghadapi pekan keempat Super League. Berikut laporan Tago Anovandrian.
1: Pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Jose Gomez mengatakan, pertandingan uji coba menjadi momentum untuk mengetahui pemain yang sudah siap tampil ketika dibutuhkan tim. Menurutnya, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan dan kesiapan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah, termasuk ketika menghadapi tim dari level kompetisi yang berbeda. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan sikap kompetitif.
2: Nah, seperti itu tadi, bisa dia tahu bagaimana pemain mau atau tidak. Kemauan dari pemain, dia tidak bisa berubah. Jadi, di sini tidak ada tim Divisi 1, Super League, Divisi 3, Divisi 4, ada yang kemauan dari pemain. Jadi, kita lihat dari situ, kalau pemain harus lebih terbaik untuk kita bisa masukin pemain ke nanti.
1: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain, terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba. Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober mendatang.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Pes Jahrir, mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Misuhu, Nagoya, Jepang. Kartini mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Save the Nation atau CDM, Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir

0: NTT 14 hingga 18 Oktober. Ajang olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas intelektual ini akan diikuti ribuan atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini jumlah atlet terdaftar mencapai 1.128 atlet tunakrahita. Angka tersebut masih dapat bergerak seiring proses finalisasi data kontingen oleh panitia. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT 2026, Reni Marlina Un, mengatakan hingga saat ini 18 dari 25 provinsi telah mengonfirmasi kedatangan. Sementara 7 provinsi lainnya masih dalam tahap koordinasi. Pesonas 2 2026 menjadi salah satu multi event terbesar yang pernah diselenggarakan Special Olympics Indonesia atau SOLNA. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet menuju Special Olympics Watch Summer Games 2027. Direktur Operasional PP SOLNA, Amran Siregar, mengatakan Indonesia mendapat kuota 72 orang untuk mengikuti ajang internasional tersebut. Lebih lanjut, sekitar 58 hingga 60 atlet yang akan berlaga pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan di Pesonas 2. Ketujuh cabang olahraga tersebut ialah sepak bola, renang, senam ritmik, atletik, tenis meja, bulu tangkis, dan boci. Amran menilai atlet asal NTT memiliki rekam kontribusi dalam memperkuat tim Indonesia di ajang Special Olympics internasional. Federasi Olahraga Petangki Indonesia FOPI Sumeneb mengirimkan sebanyak 15 atlet di kejuaraan Provinsi Kejurprov Petangki Jawa Timur yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Pengke Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumeneb resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaiknya untuk bertanding pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Skuad andalan Kabupaten Sumeneb tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumeneb Taufik Rahman mengungkapkan bahwa keikutsertaan dalam ajang Kejurprov ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan hasil pembinaan yang telah dilakukan secara konsisten oleh jajaran pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba atau tryout yang krusial, selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet yang diturjunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur November mendatang.
2: Kemudian ini juga atlet Pobda, di mana ini bisa mengukur kemampuan teman-teman atlet juga menghadapi Pobda tahun depan.
3: Ya, ada beberapa atlet Pobda.
4: Targetnya 3 emas di nomor double, terutama double woman, double man, dan single man.
1: Menurut Taufik, kejuaraan di Bojonegoro akan mempertemukan para atlet petang potensial dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, persaingan ketat tersebut dipandang sangat efektif untuk menggembleng mentalitas tanding, menguji daya tahan konsentrasi, serta memantapkan akurasi lemparan para atlet di bawah tekanan atmosfer kompetisi resmi. Dengan seluruh porsi pemusatan latihan yang telah dilalui secara intensif, Taufik mematok target optimis untuk membawa pulang 3 medali emas guna membanggakan nama daerah di kancah olahraga Jawa Timur.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb, saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP11 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kembali hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja ya. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, saya akan sapa Anda di tiga jalur line telepon di 0811334501, 665396 atau di 662317. Penelpon yang perdana saya akan sapa, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Acara HUT itu yang ke-81 Nusantara apa itu?
0: Oh, TNI.
1: TNI.
0: Iya. Kenapa?
1: Luar biasa. Oh, dari luar itu biasa. Kan dari jam 9 itu ya, Kak?
0: Iya. Dari jam 9.
1: Udah ada studio kan, Kak Halilina?
0: Jam 9.30 saya yang nyampe ke sini.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya, Kak ya. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Bersama keluarga. Sampai juga sehat selalu bersama keluarga di sana.
1: Benar, benar, benar. Lagu ada apa, Kak Liri?
0: Lagunya ada Gadis Malaysia. Ada Cemburu Buta dan juga ada Mirip Dia.
1: Gadis Malaysia, Kak Liri.
0: Gadis Malaysia.
1: Iya.
0: Macik Cunang Ron.
1: Cukulu.
0: Rimbung
1: tanah mulai kali.
0: Gadis Pamekasan aja.
1: Oh gitu ya.
0: Iya dong.
1: Karena ada lagunya. Hah? Karena yang disediakan Gadis Malaysia, ya, apa di... boleh buat.
0: Oh, buka Pamekasan deki melanyai.
1: Iya. Pak Kun buruk Pamekasan itu. Iya, yang penting tetap selalu semangat. Tetap selalu bersama di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada sama teman-teman RRI, ada Jeki, Winda, ada Wanda, ada Susana Kenjing Doso, Baru Karisma, Mas Riki Anggara, Supriyadi, Abah Suni, juga ada Mbak Irma, semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat keahlilinya, terima kasih. Lagu itu spesial buat Wanda. Sehat selalu bersama keluarga. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Syukron ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Enggak ngomong ini. Ya, bisa dicoba kembali. Di belakangnya Syukron ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa dari mana ini?
2: Farid di Pamekasan.
0: Hah? Suaranya kok kecil, Farid?
2: Halo?
0: Ya, dengan Farid Pamekasan ya.
2: Iya.
0: Iya, barusan ada Syukron, habis Syukron ada Farid.
2: Sehat, Mas Lili.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Sama-sama sehat dan ini cuacanya panas.
0: Heeh, kenapa?
2: Cuacanya panas.
0: Oh iya, sama di sini juga panas.
2: Berapa hari ini?
0: Iya. Enggak apa-apa cuaca panas, yang penting hatinya enggak panas.
2: Lalu dingin.
0: Lagunya
2: ada apa, Nak? Lagunya
0: ada Gadis Malaysia, ada Cemburu Buta, ada si Mirip Dia.
2: Mirip Dia aja.
0: Mirip Dia aja. Oke. Okay.
2: Yang pertama buat Mas Rili dan petugas siap lalu. Terus salamnya ada Pak Iim. Ada Jeki Asmara.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Isi.
0: Ada
2: Pak Dewa Suraing.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ada Pak Suni. Terus ada Pak Cempaka Ayu. Ada Mama Suta Bunda Yuni, Bang Wawan, ada DPIA juga selamat dengarkan.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Farid ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelurang tutang itu ada di kita.
0: Takdis.
3: Dari Batagor. Ya, kabarnya sehat?
0: Ya, Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ya, kalau informasi di sini juga
0: Panas pol.
3: Iya.
0: Berarti sama-sama panas ini ya. Di sini panas, di sana panas. Yang penting hatinya enggak panas.
3: Iya, masih dingin. Dengan
0: semangka
3: ini.
0: Oh, enak itu.
3: Iya, boleh enak.
0: Siap.
3: Lagunya ada apa masih ini?
0: Lagunya ada Gadis Malaysia, Cemburu Buta, dan juga Mirbia.
3: Mirip dia. Mirip dirimu.
0: Iya, mirip diriku.
3: Serupa tapi tak sama. Ya, itu aja, mirip dia aja. Salamnya yang berdana buat Sang Pandu Siar. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Aduh, putus. Ya, baik, terima kasih kembali buat Riki Anggara dari kawasan Kelukur Batuan. Sudah hadir juga pada kesempatan siang hari ini dan di belakangnya saya akan coba di seluler. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut
4: adalah kita.
0: Asya. Masih ngocak kita gose acalekok.
4: Lanceng.
0: Im, ini dengan Im. Hah? Ya?
4: Iya.
0: Oh.
4: Kok tahu langsung begitu Im gitu ya Allah.
0: Iya.
4: Gimana ingat, punya kabar?
0: Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat juga. Ya, Alhamdulillah.
4: Walaupun apa? Walaupun dalam keadaan panas masih sehat, Alhamdulillah.
0: Sudah kita patut syukuri. Sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Harus kita terima kok.
4: Terima apa adanya, bukan.
0: Meskipun cuacanya terik, panas, tapi anginnya sepoi-sepoi kan enak. Kan?
4: Iya, enak juga.
0: Nah, kalau cuacanya panas, anginnya enggak ada, ekelok.
4: Waduh, ekelok itu. Apa? Jangankan sampai 1 jam, 5 menit aja sudah waduh.
0: Iya, betul.
4: Biasa.
0: Usia, apa-apa? Luar?
4: Luar biasa. Atau luar biasa.
0: Masih ngocak luar biasa. Nah kau saya tak kalah kak. Orang saya Bison saya kempong. Luar biasa. Ya.
4: Lagunya dukung yang mirip dirimu.
0: Bang, kok mirip diriku?
4: Ya itu dah.
0: Yang mana?
4: Mirip dia.
0: Oh, yang mirip dia.
4: Ya. Mirip
0: Kak
4: Lili juga
0: enggak
4: apa-apa.
0: Oke, siap.
4: Siapa yang nyanyi itu mirip dia?
0: Siapa yang nyanyi ada Mansur S?
4: Bukan Kak Lili.
0: Bukan.
4: Ada. Ya, langsung salamnya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
4: Yang pertama buat Kak Lili yang bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
4: Terus ada Jeki, ada Arindi, Mbak Irma, Sahdan, Abah Sunni, ada Farid, Adelia.
0: Iya, betul.
4: Ada Irma, Evi, ada Riki Anggara barusan. Ada Pak Ketua, ada Bu Fathor, ada kesemuanya.
0: Tanpa ter...
4: Kecuali. Iya, lagunya ditunggu.
0: Siap,
4: buat keahlinya, terima kasih. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Iim, ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Berdangdut.
5: Berdangdut.
0: Iya.
5: Hah? Berdangdut. Bangkit adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Dari mana?
5: Wanda di Makassar.
0: Dengan siapa?
5: Wanda.
0: Oh, Wanda.
5: Iya.
0: Iya. Wanda, apa kabar Wanda?
5: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana?
0: Hah?
5: Kabarnya gimana?
0: Kecil ini suaranya Wanda.
5: Masa kecil.
0: Iya. Wanda di Pamekasan, kabar baliknya ya, alhamdulillah sehat walafiat.
5: Alhamdulillah. Oh iya, mau request lagu.
0: Lagu yang mana ini?
5: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Gadis Malaysia. Ada juga Cemburu Buta. Ada juga Mirip Dia. Yang mana?
5: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
5: Ya.
0: Gadis Malaysia. Oke. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya yang pertama buat Ahmad Halili. Selamat siang.
0: Ya.
5: Selamat bertugas.
0: Oke.
5: Selamat sehat selalu. Dan sukses selalu.
0: Amin.
5: Salamnya dari Kiat Mara. Halili. Pak Banjirmas.
0: Ya, ada siapa lagi?
5: Ada Mbak Irma, Mbak Sintana. Terus ada Mbak Sintau, Mbak Karisma. Semuanya.
0: Kesemuanya tanpa terkecuali.
5: Lagunya sebelumnya di Mbak Sintau. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.
0: Siap.
5: Buat Mbak Sintau.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Wanda di kawasan Pamekasan. Dan juga ada Iim barusan juga dari kawasan Basoka. Ada Riki Anggara dari kawasan Gelukur Batuan. Farid Pamekasan, syukuran perinduan ya. Ada beberapa telepon yang sudah saya sapa dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya saya akan hadirkan sebuah lagu dulu. Ini dari Yus Yunus yang berjudul Gadis Malaysia. Dilanjutkan oleh Cemburu Buta dari Imam S. Arifin. Dan juga ada Mirip Dia dari Mansur S. Ini sama-sama penyanyi lawas ya. Ini Yus Yunus sudah almarhum, Imam S. Arifin sudah almarhum. Tinggal Mansur S. ini ya. Ini ada Gadis Malaysia, Cemburu Buta, Mirip Dia. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan yang sudah direkam oleh Sikron. Ada Farid, ada Ricky, ada Iim, dan juga ada Wanda. Langsung saja di belakangnya Wanda, saya sapa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dut Pro.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Tak kira Dut Pro.
1: Nyawan Felix.
0: Felix. Pro Dangdut.
1: Tahun-tahun. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Dengan siapa ya? Saya nanya, ya harus kita jawab. Ya dengan Irma kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Oh benar?
1: Iya benar.
0: Kalau sudah tahu kenapa nanya gitu ya?
1: Iya. Kenapa kok nanya lagi kalau sudah tahu?
0: Di kawasan Legung.
1: Iya.
0: Saya nanti mau ke Legung ini.
1: Mau apa?
0: Habis ini mau ke Curuwandaya.
1: Oh jauh.
0: Jauh, iya kan?
1: Iya.
0: Nah, saya disuruh lewat kalau sudah nyampe di Pasar Legung harus ke kiri langsung lurus ke sana. Emang benar ya?
1: Curuwandaya ya.
0: Benar ya? Di Pasar Legung ada jalan ke kiri, benar ada?
1: Iya paling nggak aku tahu.
0: Hah? Bisa, ring Legung tak tahu.
1: Karena aku nggak kemana-mana di rumah terus.
0: Oh, kemana? Kemana? Kemana?
1: Kalau Curuwandaya itu
0: uh-huh.
1: Ke barat, ke dari Legung itu ke barat.
0: Iya benar ke kiri iya. Berarti.
1: Uh-huh.
0: Ya nanti saya lewat Batang-Batang.
1: Mau apa?
0: Ya, ada resepsi pernikahan besok. Dari nanti malam sampai besok.
1: Ada anak family?
0: Enggak, bukan family.
1: Oh.
0: Saudara.
1: Ya sama. Hai, Paya.
0: Enggak, bukan.
1: Bukan ya.
0: Iya. Lagi biasalah job.
1: Iya. Kabar gimana?
0: Job sound system.
1: Oh gitu. Jangan disentem terus ya.
0: Jangan. Ya harus disentem. Kalau nggak disentem nggak bunyi ntar. Tak tem gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Kabar apa ya sehat?
0: Kabar sehat ya perutnya lagi keroncong ini.
1: Ya kan nggak makan.
0: Iya tadi pagi udah.
1: Yang pagi. Kalau siang lain.
0: Iya.
1: Ya semoga sehat sekeluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya? Ada apaan?
0: Lagunya bentar-bentar. Mabuk duit.
1: Terus?
0: Bentar-bentar ngeluduk ebrek. Jangan cintai aku terus tak bisa tidur. Yang mana? Yuk.
1: Ya, tak bisa tidur aja.
0: Kenapa kok nggak bisa tidur?
1: Soalnya
0: Ayo, harus jujur.
1: Soalnya terbayang-bayang sama seseorang.
0: Terbayang-bayang di mata 0877. Iya.
1: Bukan kosong saras.
0: Nah, bukan.
1: Ya, salamnya ya, Kak.
0: Terbayang. Iya, buat siapa, Dek? Salamnya, Dek.
1: Salam yang perdana. Baya. Yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Semoga bahagia.
0: Amin. Sama bahagia sama siapa itu?
1: Ya, sama yang ada di rumah.
0: Oh, yang ada di rumah.
1: Yang ada di studio, ada di rumah.
0: Oh.
1: Juga mulai tadi Kabungan, ada Wanda Sukron ya. Ada Gigi Asmara Arindi, ada Iim.
0: Betul.
1: Juga ada Mama Susana. Ada Bu Bathor, ada Abah Suni, juga ada Paru Karisma Siska.
0: Paruk?
1: Iya. Bukan Paru, tapi Paruk.
0: Faruk? Siapa yang bilang Faru?
1: Juga ada Abah Suni ya.
0: Abah Suno.
1: Ada Pak Kak, siapa yang, itu lagi yang, ya Allah.
0: Ya pelan-pelan
1: ada
0: aja.
1: Ada Kak Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
1: Ada ke semuanya lah Kak.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Lagunya. Kak Bingkis buat yang selalu di hati ya. Salamnya salam mendengarkan.
0: Salamnya salam ya. Terbayang-bayang ya.
1: Iya. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irma dari kawasan Lekung dan di belakangnya kita break sejenak ya, tepat pukul 14 kami hadirkan informasi cek fakta kerudungan Anda semuanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan @jagapendidikan, Direktorat Kursus dan Pelatihan Dijen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Pastikan informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali saya akan sapa di belakangnya Irma. Dia siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Jeki.
1: Selamat siang kembali, cacakku yang ganteng.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: sebaliknya
0: kabar baik.
1: Gimana?
0: Ya, sama, sama baik dan juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sama dengan Mio.
1: Ya, betul. Lagunya ada apa, Cak?
0: Lagunya ada Mabuk Duit.
1: Ya.
0: Jangan Cintai Aku.
1: Oh, enggak boleh itu, Cak.
0: Dan harus juga dicintai. Tak Bisa Tidur.
1: Apa, Pak?
0: Tak Bisa Tidur.
1: Aku bisa kok, tadi baru bangun ini.
0: Oh, baru bangun.
1: Iya.
0: Ya, Tak Bisa Tidur lagi memikirkan seseorang.
1: Oh, begitu.
0: Hari
1: ceritanya.
0: Ini ku tak dapat tidur.
1: Dari siapa ini? Nada Nadia, ya, Cak?
0: Dari iya, Nada Soraya dan Nadia, iya benar.
1: Iya, yang itu aja, Cak.
0: Wajahmu menggoda
1: selalu.
0: Asyik, oke, siap.
1: Ya, salamnya yang pertama. Tentunya untuk Cak Munir Syarman bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumahnya, ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti malam, ya, Cak.
0: Enggak, nanti malam saya ada di Curwandaya.
1: Apa ya, nyanyi, Cak?
0: Enggak, bukan.
1: Kira nyanyi.
0: Lagi Jackson.
1: Oh.
0: Sampai besok. Ini habis ini nanti jam 3 langsung OTW ke sana.
1: Berangkat, ya?
0: Iya, sudah bawa.
1: Berarti nanti
0: salinan.
1: Malam di Repka, ya, bukan?
0: Nanti malam kalau enggak keliru ada Pak Waris.
1: Oh iya. Apa-apa yang
0: di Refkanya ya? Habis masa lilin ntar kalau enggak keliru.
1: Siapa, Cak?
0: Habis saya di Refka.
1: Oh, di Refka siang sore.
0: Sore. Berarti ya. Malamnya Pak Waris.
1: Ya, betul.
0: Ya, enggak mungkin Mas Halili lagi, enggak mungkin.
1: Ya, kalau ada Halili enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Iya, yang penting enggak capek.
0: Tidur sini aja langsung. Ya, dari lanjut, pagi ya. Sudah dari tadi jam 9 di sini.
1: Iya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.

0: Belakangnya Jeki, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
1: adalah kita.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Dari Pamekasan, Irfan Mas Lili.
0: Oh, ada Irfan.
1: Iya, gimana punya kabar Mas Lili?
0: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana Irfan?
1: Oh, alhamdulillah juga sehat walafiat Mas Lili.
0: Cuacanya panas juga.
1: Karena di sini panas
0: sekali. Oh, sama. Angin gimana angin?
1: Mulai reda, agak reda.
0: Oh, angin mulai reda.
1: Kencang banget. Mudah-mudahan reda seterusnya, benda kok nakok Mas Lili.
0: Anginnya?
1: Iya, anginnya kalau mau kencang gue
0: sudah
1: Mas
0: kita
1: Lili.
0: Cukup berdoa aja. Iya. Ya berdoa.
1: Iya, lagunya ada apa Mas Lili?
0: Lagunya ada mabuk duit, ada
1: mabuk duit itu aja Mas Lili.
0: Oh, mabuk duit dari Rusisan.
1: Apa hiburan Mas Jeki itu? Mendengarkan mabuk duit Mas Jeki.
0: Ya.
1: Salamnya Mas Lili. Oke, yang pertama buat Mas Lili, selamat bertugas, mudah-mudahan pulangnya atau ke Lepung nanti dengan selamat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ada Mas Jeki, ada Sukron, ada Mbak Irma, ada Mbak Im, ada Abah Suni, juga Riki Anggara, juga sama Siska, sama Faruk Karisma itu. Tunggu gabungannya itu.
0: Oke.
1: Juga ada Mas Wawan juga ada lentang. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali Mas Lili. Mas Lili, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irfan ada siapa lagi? Oh, putus. Coba di belakangnya Irfan. Putus lagi. Ayo coba lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Rezekinya Abah ini.
2: Iya.
0: Dua-duanya putus
2: ini
0: barusan.
2: Ini putus ternyata yang 69 putus. Yang dikena tangkal adalah 17.
0: Iya. Ruberu.
2: Gimana kabar, Mas?
0: Yang kena tangkap Ruberu. Abah Zuni. Ya, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini, Abah?
2: Iya. Lagi baik, lagi sehat.
0: Lagi baik, lagi ceria, sehat, gitu. Lagi ceria ya.
2: Karena bisa masuk, bisa berhubungan
0: bisa
2: dengan
0: masuk.
2: Pro Dangdut.
0: Dangdut
2: gitu.
0: Adalah kita ya.
2: Meskipun enggak dikasih lagu, tapi bisa masuk gitu. Otong raja dan yang matahari.
0: Oh, kayak gitulah. Bunga.
2: Bunga
0: duce, bunga na masuk ada acara prodangdu
2: ting ting ting ting ting ting. Iya. Salamnya ya Mas.
0: Iya, salamnya buat siapa Pak?
2: Yang pertama buat sampean selamat bertugas dan semoga sama-sama tetap di lindungan Sang Maha.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Barusan ada Mas Ivan, ada Jeki, ada Sukron, ada Winda, ada Faru bersama Siska, ada Iim, ada Dewi, ada Evi. Tak lupa juga ada Mama Susana, ada Irma, ada Cempaka, Dewa Curayung tunggu gabungannya.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, kerong kak Terbayo.
0: Aduh.
2: Pak Ketua bersama Mas Panji, Mas Koni, Mas Ajenan, Abah Halim, Pak Nur Pemala. Tersetia Mas. Siapa lagi?
0: Siapa?
2: Mama Yuni.
0: Mama Yuni
2: sama Mama Batho. Dan dan kesemuanya aja
0: kesemuanya
2: Mas.
0: Lagunya saja tanpa terkecuali.
2: Ikutan Jangan Cintai Aku, karena kalau cinta sama Abah Yuni gitu kaster kemarin Mas.
0: Iya sama, jangan cintai Mas Halili karena Mas Halili sudah ada yang punya gitu ya.
2: Aduh. Buat Mas yang ganteng atas waktunya. Matur sekalangkong. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah. Putus lagi. Yuk kita coba lagi di 65396 ya. Bismillah, enggak putus lagi ini. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
3: Dangdut kita adalah.
0: Iya balik nyaman bro.
3: Kita nengok lagi lah, kok. Keramat kau
0: saya. Aduh, kok saya cara

0: mata rok.
1: Jek gereki konser reti la lema.
0: Iya, siapa sih ngocak 66 rok.
1: Oke. Ini yang terakhir ya.
0: Apanya yang terakhir, masih 14-12 terakhir.
1: Iya, enggak para ada nasar.
0: Iya, tinggal 8 menit ini waktunya ada nasar saat ini jatuh pada pukul 14.20 menit.
1: Oh iya, maksud abon.
0: Abos abon jet langkaran.
1: Oh iya iya.
0: Besok 14.09 menit. Besoknya lagi 18, 17, 16, 15, 15, 16. Soalnya bencet lah.
1: Ini gol 2, Mas.
0: Nah, habis 17, 18 lagi, 19 yeah. Lagi 20, 21.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, bencet.
1: Oke. Laguna pada penawaran.
0: Mabuk duit. Jangan cintai aku dan juga tak bisa tidur.
1: Oh, tak ngitu tedung, baik.
0: Tak ngitu tedung.
1: Asap karena panas,
0: suap.
1: Iya, lagunya untuk Siska ya, yang lagi
0: apa?
1: Yang lagi bahagia.
0: Oh, yang lagi bahagia, sesweet iya. Banget.
1: Bahagia, tapi dia lagi cek-cekan, tak masuk juga untuk
0: tadi. Oh, gitu.
1: Iya. Oke, salamnya langsung saja untuk salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Amin. Mudah-mudahan selamat nanti kalau ada aktivitas katanya di Curuan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Amin, amin.
1: Juga salamnya barusan ada Basuni, ada Mbak Irma, ada JK Asmara, Kutron. Yeah. Juga ada Wanda Farid. Winda juga ada siapa saja barusan yang nyalam, ada Mas Ivan ya, makasih senggolannya dan makasih Anda tadi pagi calling aku ya.
0: Siap, calling
1: untuk Mas Ivan. Juga ada Mama Susana, ada Bu Fathor, semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dikarenakan di sini ada sekarang ada selawat. Ya, makasih waktunya Bang Halili.
0: Sama-sama.
1: Untuk Siska. Ya, ditunggu gabungannya ya nanti salat asar sesudahnya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih waktunya Bang Halili. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk Karisma dari kawasan Saronggi, Abah Suni dari kawasan Mandalaru Baru, Irfan Pamekasan, Yeki Asmara dari kawasan Ganding, ada Irma dari kawasan Lekum. Satu tembang lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, ada Mabuk Duit. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 14.20 menit saatnya dikumandangkan adzan asar untuk gereja Sumeneb dan sekitarnya. Oke, saat ini kembali saya hadirkan dulu sebuah lagu Mabuk Duit ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Sumenap siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 14.20 menit saja dikumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sumenap dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar. Allahu Akbar.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lay sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar, Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua aja, yang sudah direquest oleh Irma, ada Jeki, ada Irfan, ada Abasuni, dan juga ada Faruk yang datangnya dari kawasan Saronggi. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 14 lewat 47 menit ya. Saya akan sapa kembali di belakangnya Faruk. Ada siapa lagi?
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Semangatnya.
3: Iya pasti bos. Ini dari Toriman.
1: Lagi banyak duit nih.
3: Oh iya, kurang laku. Oh,
1: bebe kon apa juga gila.
3: Coba pakai bekon baju, tolong apa baju, kundan baju, pakai ramon baju.
1: Kamu enggak laku.
3: Ramon baju.
1: Kamu?
3: Enggak, ramu.
1: Akarnya. Tak kirain kamu yang laku.
3: Kalau saya bukan laku, Mas. Nah, tidak laku-laku.
1: Tidak laku-laku.
3: Iya.
1: Kenapa kok tidak laku-laku?
3: Ya, ya biasa kalau sudah tua-tua geladi makin tua makin jadi.
1: Berapa tahun udah ini enggak masuk?
3: Oh, berhitung tahun. Nggak mami masuk aja sih nyungok timnas. Bulan ini menang deki.
1: Iya nanti timnas mau main.
3: Oh, bola mami sekor timnas Indonesia belu.
1: Dukung.
3: Mohon dua.
1: Dukung mana sampean?
3: Bakun Indonesia, merdeka.
1: Tak kirain dukung musuhnya.
3: Oh, enggak. Mbah musuh dukung musuhnya kalau ada.
1: Nanti skor prediksi berapa kira-kira?
3: Kalau saya, 8-2.
1: Si 8-2.
3: Buat Bapak Siska, aku tanggung meminta. Buat Mbak Siska, selamat menempuh hidup baru.
1: Mbak Siska?
3: Yang tadi katanya buat Mbak Siska. Selamat menempuh hidup baru.
1: Terus sama, berarti sama ini, sama Faruk berarti?
3: Nggak tahu, pokoknya saya selamat menempuh hidup baru.
1: Oh, selamat menempuh hidup baru.
3: Iya.
1: Terus sampean kapan yang mau dibilang kayak
3: oh,
1: gitu?
3: Oh, kalau saya menjantar gendingan sudah lagi. Menjantar gendingan lah banyak di bengkabeng.
1: Oh, iya. Terus pantun, buat mas. Apa itu uang tembakaunya ya?
3: Ah, mas, pantun, mas.
1: Oh, pantun? Iya,
3: oh,
1: pantun
3: iya.
1: Apa?
3: Herman ngalah ranteng, berdekalah esomat. Cakep.
1: Iya, cakep.
3: Berdekalah di kentang, epa aman di tokan. Cuman-caman kencet kalah awet. Sepenting dan di otang, nyaman ngakan.
1: Iya, muntah nyaman ngakan, songkan gini ke tantana.
3: Muntah nyaman ngakan berarti usah pengkot, sokon.
1: Songkan.
3: Seni usah pengkot, sokon.
1: Usah pengkot.
3: Sekot.
1: Oh, sekot.
3: Ah, sekot kakinya diikat. Baru dibawa ke Sarkepo.
1: Oh, dijual. Merek Empe. Oke lah, lanjut yuk, lanjut.
3: Lagunya apa nih, Mas?
1: Lagunya ada Selama Hayat di Kandung Badan.
3: Yang dua.
1: Sejauh mungkin.
3: Sejauh mungkin aku dikenang-kenang. Buat Mbak Siska, selamat menempuh hidup baru.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya buat semuanya ya.
1: Iya.
3: Salam kompersa. Buat Mbak Sanili, semoga cepat naik haji ya.
1: Amin.
3: Ya, semoga nambah lagi.
1: Apa?
3: Ya, itu momongan.
1: Oh, anak.
3: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Terakhir, Evi.
4: Iya dong. Apa terakhir?
1: Sehat.
4: Baru datang, iya.
1: Baru datang dari mana?
4: Dari Kompolan.
1: Kompolan Sarwo.
4: Enggak, Arisan. Arisan, kalau ke Sarwo.
1: Iya. Iya, kumpulan arisan.
4: Iya, sekarang kan hari Senin.
1: Dapat,
4: kadang ya? Ibu entar, kadang saya gitu.
1: Enggak dapat.
4: Dong. Biar enggak capek, ketibi gitu.
1: Arisannya enggak dapat.
4: Kenapa?
1: Arisannya enggak dapat.
4: Masih mulai olereng ketelong, Ra. Sekarang banyak itu.
1: Oh, dapat berapa kalau dapat?
4: 3.500.000 Wih. Kalau dulu kan cuman 1.500.000
1: Berapaan?
4: 20 ribuan.
1: 20 ribuan banyak sekali ya.
4: Iya dong. Iya. Nanti ano, senoro.
1: Anggaplah tabungan itu ya, Via.
4: Iya. Mulai tak kikirin manusia. Saya masih belum dapat. Noroknya 3.
1: Wih, 60 berarti tiap hari Senin itu.
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke.
4: Lagunya ada apa, Mas Lili?
1: Lagunya ada Sejauh Mungkin dan juga Selama Hayat Dikandung Badan.
4: Senyum ya. Oke, salamnya.
1: Oke.
4: Buat Mas Lili, selamat bertugas. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin, ya rabbal alamin.
4: Terus juga ada Mama Susana. Ada Mas Wawan. Oh, enggak bisa gabungan lagi ya udah. Enggak ada ya.
1: Enggak bisa udah.
4: Oh iya. Terus juga ada Riki Anggara. Terus juga ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim, terus juga ada Pak Ketua, ada Ketok Ying, ada Ivan, dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lentang sebagai penelpon yang terakhir. Di pada kesempatan siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita di edisi Senin di 5 Oktober 2026. Mohon maaf yang belum kebagian ya, karena waktunya sudah enggak bersahabat lagi. Setelah esok kita akan jumpa kembali di program yang sama dan juga di frekuensi yang sama di FM 101,3 MHz. Yang pastinya, nah, jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat ada rekan saya Refka yang akan menemani sore Anda. Dan pada kesempatan siang hari ini saya Hanili pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikit. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui PP11 ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: 1.
1: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
2: Pro 1 RRI Sumenang, panel informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenang sore hari ini. UMKM Bicara bakal membahas tentang tren UMKM jualan sambil live streaming edisi hari ini 5 Oktober tepatnya pada hari Senin ya pendengar. Dan kalau jualan sambil live streaming atau live commerce itu memang menjadi salah satu tren yang kuat di perdagangan digital Indonesia saat ini ya. Model menggabungkan jualan, hiburan, demonstrasi produk, komunikasi langsung. Biasanya kalau pembeli itu lebih cenderung kalau nggak melihat nggak asik gitu ya, kalau nggak bisa ngukur sendiri nggak asik. Nah sekarang di jualan live streaming itu sudah bisa Anda nikmati semuanya pendengar. Jadi mengapa menjualan sambil live streaming itu makin diminati? Karena penjual bisa memperlihatkan bentuk juga, ukuran juga. Dia kalau baju dia pakai ukuran juga, kalau barang dia juga pakai ukuran juga, warna juga dijelaskan secara detail, cara penggunaannya hingga kualitas barang secara real time. Jadi kalau mungkin Anda bisa tahu di salah satu e-commerce mungkin, dan salah satu media sosial yang sering dipakai mungkin biasa dengan TikTok ya ataupun Instagram, itu juga Anda bisa melihat seperti apa sih jualan mereka yang mungkin jualan dengan candaan dan bertemu langsung dengan owner ataupun host yang menjual. Dan penonton itu bisa langsung bertanya melalui kolom komentar, spill kak, spill dengan bahasa yang saat ini gitu ya. Penjual pun bisa menjawab dengan keraguan calon pembeli saat itu juga. Nah yang pasti live selling itu tidak lagi sekedar menawarkan barang, dan host itu bisa membangun suasana, bisa membangun candaan, membuat demonstrasi, memberikan promo, mengajak penonton itu berinteraksi langsung, ikut berasa si penonton ini, pembeli ini juga merasa menjadi penjual ada di live video. Dan yang pasti pendengar FK nanti bakal balik di UMKM Bicara yang sore hari ini kita membahas tentang ya jualan sambil live streaming. Ini tren UMKM yang lagi berkembang di saat ini pendengar. Pastikan Anda selalu terhubung bareng FK di Pro 1 RRI Sumenang.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Kita ngomongin tentang jualan sambil live. Jadi selain pembeli bisa melihat produk langsung, ada komunikasi dua arah dan belanja sekaligus hiburan, yang pasti ada interaksi dari host, dari pembawa acara, dari owner sang atau yang jualan ataupun petugas yang mungkin ini memang jadi host di promosi jualan itu. Diskon terbatas, voucher stok terbatas, atau harga khusus selama live pasti ada ya. Yang ini mendorong penonton segera melakukan pembelian. Survei yang mungkin dikutip oleh Data Box Jakpat dia yang menunjukkan diskon dan promosi menjadi alasan utama responden tertarik dengan belanja melalui live streaming shopping. Jadi kalau live streaming itu biasanya aku ada potongan hingga 30% kalau di live stream. Gitu ya, kalau nggak di live stream itu harga bakal kembali normal. Itu pasti terjadi pendengar. Ketika live streaming itu pasti terjadi. Yang namanya penjualan online ya gitu ya, lagi dari live stream. Jadi penjual tidak harus memiliki toko besar. Dengan ponsel, koneksi internet yang bagus, produk yang bagus, dan kemampuan berkomunikasi, ini bisa dilakukan dari rumah. Misal kalau yang pengalaman aku jadi di live streaming itu hanya memerlukan ruangan yang mungkin 2x3 meter, yang mungkin hanya cukup ini karena menggunakan kamera yang mungkin lebarnya juga terbatas pendengar. Jadi ini yang lebih meyakinkan bahwa kita itu tidak harus memiliki toko yang besar, counter yang besar, store yang besar. Jadi ya itu karena mungkin ini juga bisa menjadi peluang untuk Anda bisa berbisnis sambil live streaming.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Pro1.
1: UMKM Bicara Pro1 RRI Sumenang.
2: Terus satu hari harus mendapatkan informasi dan inspirasi, dan itu dia mendengar ketika kita berjualan di online live streaming. Anda juga bisa mendapatkan teman baru biarpun bukan dari daerah asal Anda. Yang pasti memulai lebih baik daripada kita masih ragu untuk memulainya. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakal mengikuti info prima baca jaring seluruh Jawa Timur. Pastikan Anda selalu terhubung bareng kami di Pro1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending, Krasakan, Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa orang hidup yang dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat, itu menjadi asal. Bikisan yang amat sangat menghibur roh umat bisa. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasarudin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasarudin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Kerasakan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Kraksan, dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap

0: tahun ini.
1: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan, ruas Gending, Kraksan, dan Baiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini, seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan, dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI, Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
3: Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika, apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
5: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini. Masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
4: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
6: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan petugas. Campor, namun Propo. Pemilik rumah beserta beberapa pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
7: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
0: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi

0: informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
1: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan, serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan, serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
2: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
3: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Deborah melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
4: Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC 2026, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini 2026 yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
4: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
6: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi yang ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
7: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1 banding 1 di UNMU itu selama 3 bulan.
4: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
9: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya Surabaya Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arah Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personel, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
10: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi saksi peralatan alat-alat kami yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan-peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
9: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbung melaporkan.
8: Pendengar, kita bergeser ke Kediri menandai peringatan HUT ke-81 TNI. Pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
11: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Pramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Redahayuda Kota Kediri pada hari ini. Tempat yang sama hadir Wakil Kepala Kediri Demada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini antaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian.
12: Pemerintah juga yang disebut oleh TNI, pembangunan TMMD, ada pembangunan jembatan, sama TNI tanam padi juga ya. Sama rakyat itu ya, semoga kita selalu bersama-sama bareng-bareng membangun Indonesia khususnya Kabupaten Kediri.
11: Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurid diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
8: Mendengar informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
13: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
14: Untuk perasaan di lapangan, Mbak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah khususnya berkaitan dengan asa cita dari pemerintah. Ya, kita semua ikut peran serta, Mbak. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
13: Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
15: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
13: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
8: Pendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
16: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
17: Tahapan terkait masa suci pembayarannya, ya kita pakai sistem tahapan. Ya ini kita masih menunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Korsugam juga biar terlaksana kepentingan. Karena terkait masalah mengusati anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional, ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi ini yang harus kita lakukan.
16: Subandi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
8: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
19: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pangsa pasarnya sangat besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang terkecil lain.
18: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
8: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
20: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
21: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang. Yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi. Hari ini pertama rasanya berat, hari kedua masih berat. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih. ya. Mengevaluasi pekerjaan awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya, ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
20: Direktur Polindo International dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
8: Mendengar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
0: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata di Disputora Park Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga di Disputora Park Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya, Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi-event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
1: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
0: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Mendengar puncak Hari Olahraga Nasional 2026, Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
22: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga dimeriahkan dengan stan cabang olahraga dan Inorga Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yura Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
23: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
22: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Jevani Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
2: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep sore ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta sore hari ini, Refa hadirkan info yang beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan klaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Pada September 2026, tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan itu justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan laman kompas.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pro 1.

21 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Bani Israel ayat 23, Qoria Siti Mariyati. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati hasanatatamu wa qalikin nas bikulukin hasani." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan. Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan kompleks makam Sunan Bonang bersebelahan dengan kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami' Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami' Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami' Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985, masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

Penerimaan siswa baru PSB di tingkat pendidikan menengah SLTP dan SLTA, khususnya sekolah-sekolah negeri, masih menyisakan setumpuk persoalan. Tidak hanya bagi masyarakat luas, terutama pada orang tua siswa, pemerhati pendidikan, kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan anggota legislatif, tetapi juga bagi insan pendidikan itu sendiri, seperti para kepala sekolah dan guru-guru. Idealnya, PSB mengacu pada kemampuan akademik siswa, yakni berdasarkan akumulasi nilai ujian akhir sekolah jenjang sebelumnya. Untuk tingkat SLTP, diambil dari nilai ujian akhir di SD. Lantas, untuk SLTA, dari SLTP. Akan tetapi, mengingat banyaknya siswa pendaftar tidak sebanding dengan daya tampung di suatu sekolah, maka dibuatlah passing grade. Solusinya lewat jalur non-akademis, yakni diperuntukkan buat siswa yang pernah menjadi juara di suatu event olahraga atau seni di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, nasional, hingga internasional. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya piala, sertifikat, atau surat keterangan dari pihak panitia penyelenggara kejuaraan. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah para siswa yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan itu benar-benar atlet juara di berbagai kejuaraan kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional? Sebab tatkala keran PSB jalur atlet dibuka, banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah favorit, kebanjiran para calon siswa yang mengaku atlet juara ini dan itu. Guna mengakomodasi para atlet yang bersekolah, sudah saatnya dibuka sekolah khusus atlet sehingga tidak akan merecoki sekolah-sekolah umum dengan dalih jalur non-akademis atlet juara. Di sini, selain akan digembleng sebagaimana atlet olahraga umumnya, mereka juga akan belajar berbagai mata pelajaran layaknya sekolah umum, yang artinya kurikulum sekolah tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep badi ngaturaki berkabar dalam pesamatura. Aresa mangken Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asarang dan kaula ani purnama, se badi ngaturaki kabar se langkong parlo saat mangken engki kak dinto, kabar se sapesan. Usaha kaangkui langkong masemak de masyarakat se elampa aki sareng TNI, kantos samangken terus tajege sareng anglebeti pansaponapan macam acara sosial tor ka masyarakatan. Salah situng mager sare Sumenep sahawi adebu, prajurit TNI kabileng sekut areng sareng masyarakat dalam pansaponapan lalampanan, akati gotong royong, acara sosial, kantos abento mager sare se ngalami bencana alam. Menurut Epon, bentuk dukungan langsung dari TNI de masyarakat Kak Dinto tak namong kaangkui abento matontas masalah elapangan, namong cuken kaangkui langkong masemak kakaluargaan tor kakompaken antar maker sare.
1: TNI Tentara Nasional ya memang dekat dengan rakyat. Makanya kegiatan-kegiatan di masyarakat tak lepas dari TNI. Dengan kata lain, sering berkolaborasi dengan masyarakat dalam setiap ada kegiatan, termasuk ditugaskan dalam penanganan bencana alam dan kegiatan-kegiatan sosial.
0: Sahawi ngarep sareng kabedean selesai antara epon TNI sareng masyarakat bisa terus ejege. Kong langkong dalam kesempatan hari ulang tahun otabe HUT TNI sekapeng belung polositong iar bagi sateje prajurit atambe ceje profesional dalam alam paaki tugas epon juken tep-tep semak de sateje rakyat.

0: kabar satros epon. Ratusan mager sare, segeduan rumah tidak layak huni otabe RTLH e Kabupaten Sampang, kotu langkong saber, masuk dalam daftar antrian selanceng. Sabab sarang minima anggaran nyabepeki pamarentah daerah, belum bisa alampaaki sateje usulan semasuk kantos dalam bekto sataon anggaran. Namong sajalan sarang tengkina kabutuhan elapangan, pamarentah Kabupaten Sampang anglebeti Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Tor Pemukiman otabe DLH Perkim, masteaki program kaangkui mecek RTLH tep-tep elampaaki kalaben e tahap sarojuk sareng kamampuan APBD. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Tor Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib Acerbaaki, kaangkui taun samangken pihak EPON namung nantowaki 11 unit compok, minangka target sepedi eotamaaki kaangkui epedi.
1: Iya, banyak juga sih, karena yang butuhkan tuh banyak. Kita ambil yang prioritas dari kecamatan, desa. Kalau misalkan sudah dapat, ternyata mau dibangun, sudah dapat bantuan dari yang lain, ya kita batalkan.
0: Dari jumlah 11 unit sepedi ekerep etahun samangken Kak Dinto, iantara epon 2 compok sengalami rosak sara pangkibet bencana alam tor petobles compok sisa epon anglebeti reguler. Dari lalampanan kasebut, pamarentah nyapeki data bantuan telopolo, nyapeki dana bantuan telopolo juta rupiah dari pensapen compok, sareng raja anggaran satejena kantos 500 petong polo juta rupiah.

kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang geduan rencana kaangkui ngajuaki bantuan bibit beras fortifikasi de pemerintah pusat e tahun 2024 sebedi datang. Sekak dima program Kak Dinto bedi eto juaki kaangkui apento nyokopi kaputuan gizi masyarakat. Otama epon e wilayah sek.

0: Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu benihnya kan ditanam oleh kelompok tani. Memang rasanya itu beda mas. Misalnya ya kurang suka lah karena apa? Cia katanya itu mas. Iya. Rasanya itu mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah.
1: Menurut Nurdin, manabi pentuan bibit kasebut epareng tahun duyubeto lekor se bedi datang, proses namen epon bedi esra aki de kelompok tani se bede esakobeng wilayah sareng khusus stunting. Saingke dari Kak Dinto, hasil panen epon erbeki bisa langsung erasa aki sareng masyarakat tor teti salah situng usaha dalam ningkat teki gizi keluarga. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu, pesa epon rangput. Cetak, pesa epon sera. Mua, pesa epon salera. Ales, basa epon membe. Mata, basa epon soca, otabe tengal. Bulu kece, basa epon edep. Kopeng, basa epon karna. Elong, basa epon pangampung. Pepe, basa epon pangarasan. Colok, basa epon lesan. Bibir, basa epon late. Kiki, basa epon beje. Cile, basa epon elat. Leer, basa epon kulu. Tabu, basa epon padeeren. Bucel, basa epon poser. Lengen, basa epon kulungan. Kalemongan basa epon kaleng cepe. Tanang basa epon asta. Keriki basa epon racung. Koko basa epon kanaka. Betes basa epon podek. Tersoko basa epon padek.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: hari semenopkan informasi dan inspirasi. Di Semenop sore ini, Ref hadir informasi pendengar, atlet petang asal Kabupaten Semenop, Bagas Arif Hidayat, berhasil meloloskan diri dari seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, PB FOPI. Atas keberhasilan ini, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2028 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 26 November di Khon Kaen University, Thailand. Jadi Ketua Harian FOPI Semenop, Taufik Rahman, mengungkap bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya 2 atlet yang sukses menembus skuad Garuda. Salah satunya Bagas, putra daerah kebanggaan Semenop. Taufik menambahkan, saat ini Bagas sudah berada di pusat latihan nasional untuk menjalani kembelengan latihan penatapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand. Semoga membawa nama baik Semenop khususnya, umumnya Indonesia, dan ke kancah internasional gitu ya, seperti mendulang keberhasilan dari putra daerah Sampang, Ubed ya, yang mendapatkan emas di Asian Games bergu ya, yang menjadi penentu. Ini luar biasa. Semoga Bagas, kelahiran atlet kebanggaan Semenop ini, bisa membawa nama harum Semenop di kancah internasional. Anda juga bisa akses apa yang Ref hadirkan malam ini di rri.co.id.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
5: Sumenep sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut,

0: yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan kursus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
4: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
3: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari

0: besar Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
5: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
5: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
6: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
7: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
6: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
5: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
8: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
9: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
8: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
10: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
9: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
12: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
11: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
12: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
13: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilahkan, Pak.
12: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
14: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pengetahuan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone sebagai masing-masing sebagai tanda kesiapan untuk pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan FIFA Asian Cup 2026. Jakarta, Nia Radulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Prosedur dari Sumno Kanal Formasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan judul Penyebab Penderitaan dan Kesengsaraan Hidup.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita. Penderitaan dan kesengsaraan serta kenistapan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz dhillah. Duribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabim minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi'annahum yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, keberantakan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas, memperbaiki sinergi. Bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi dua komponen ini, ya kan, ya. Satu apa, apa yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup, cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insya Allah hablum minannasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru, banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan, tidak benar. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara, kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah, itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar, pas, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersuci? Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar? Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak apa namanya? Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf, percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya, konteksnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersuci, cara berwudu, cara rukunnya, melaksanakan mendirikan salat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan, maka lepas kita, percuma kita, salah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga, yang disebut dengan tazkiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri, hati kita, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan, maka mental kita, ruh kita, ini esensi, kan, ya. ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ketersambungan. Nah, ini yang sangat, yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan-makan apa saja kan. Sehingga kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek. Nutrisi yang kita asup, yang kita, yang asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan, khusyuk? Sudahkah kita sampai ke sana? Sudahkah kita merasakan lezat, nikmat ibadah sholat? Karena otomatis kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer, barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal mungkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya, ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, aduh masyaallah, sama sekali tidak akan membuat orang apa namanya senang, membuat orang ruwet, membuat orang, ya kan gitu, kalau sudah naudzubillah min dzalik. Jadi bagai barangkali ini sebagai prolog dulu. Jadi kalau ingin apa namanya, dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya apalagi miskin, mau sehat apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya nggak beres, apa, hablum minallahnya nggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang, mulai saat ini ubah mindset kita. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita hablum minallahnya.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Proyek pembangunan lampu penerangan jalan umum PJU di wilayah utara Sumenep belum juga terrealisasi hingga awal Oktober. Proyek pengadaan dan pemasangan tiang lampu PJU oktagonal di Jalan Raya Manding masih berkutat pada tahap tender. Proyek tersebut memiliki nilai cukup besar. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Sumenep menyiapkan pagu anggaran 1 miliar rupiah lebih. Paket pekerjaan itu mencakup pengadaan sekaligus pemasangan 121 unit tiang PJU oktagonal. Masing-masing tiang memiliki ketinggian 7 meter. Proyek tersebut diperuntukkan bagi penerangan Jalan Raya Manding. Berdasarkan informasi tender, paket tersebut baru diumumkan untuk proses tender pada awal Oktober. Artinya, pekerjaan fisik belum dapat dimulai sebelum proses pemilihan penyedia tahapan administrasi lainnya rampung. Kepala Disperkimhub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, membenarkan proyek tersebut masih dalam proses tender. Selama ini pihaknya melakukan proses perencanaan secara matang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Normala Kartini P. Zahrir, mengapresiasi perjuangan atlet merah. Mas kami, atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Misuho, Nagoya, Jepang. Kartini mengatakan, Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara CIF dan MESEAN, Komite Olimpiade Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Aris kembali menemani Anda Senin 5 Oktober 2026. Seperti biasa, awal kebersamaan kita malam hari ini kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa. Baik, langsung saja seperti apa jalan ceritanya. Dari sini kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
3: Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
4: Aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni

0: mana, Pak Rahman?
1: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman, macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
1: Kau balik. Nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekedar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
2: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
2: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
1: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahsia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
2: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
1: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
3: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia hempas. Pinggan pecah. Pintu ditendang. Aku diam je. Sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang.
0: Barang?
3: Dia tuduh aku macam-macam. Dia cakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dia cakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia, tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia.
0: Mak, mak tolak.
3: Mak

0: Dia cuba lepas. Aku dengar dia, tapi tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia, tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
1: Jadi, selama ni aku hidup dengan cerita bohong. Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je. Hidup. Hidup atas kematian orang lain. Atas kematian ayah aku. Aku akan laporkan semuanya.
0: Jangan, Mira. Kami mohon.
1: Mira! Sampai hati kau, ya. Nak mencari mak kau ni, nak. Sampai hati mak bilang, ya Allah, mak. Sejak malam tu, Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia bangkit. Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Aku tak tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini. Mira, jangan pergi. Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ngobras hari ini bersama saya Gita Ayu. Di hari Jumat pendengar, pastikan Anda masih stay tune karena hal menarik yang akan kita bahas, yakni bergabung dengan komunitas pasti ya. Pada dasarnya dapat memberikan banyak manfaat, namun jika komunitas yang diikuti tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian juga membawa pengaruh negatif ya, atau tidak mendukung perkembangan diri, maka dampaknya justru bisa merugikan. Nah, saya akan hadirkan beberapa dampak bergabung dengan komunitas yang tidak bermanfaat atau tidak cocok untuk Anda. Jadi kemana-mana, stay tune di Ngobras RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, salah satu dampak bergabung pada komunitas yang tidak tepat dengan dengan diri Anda, dengan hobi Anda, yang pertama adalah membuang waktu pastinya, karena anggota lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif, sehingga mengurangi kesempatan belajar, bekerja, atau mengembangkan keterampilan. Kemudian terpengaruh perilaku negatif, lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, seperti terbiasa bergosip, barangkali menyebarkan hoax, melakukan perundungan, atau terlibat dalam
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Lalu kemudian bagaimana cara memilih komunitas yang sehat? Yang pertama adalah pilih komunitas yang memiliki visi dan tujuan yang positif. Anda bisa cari tahu dulu ya, seperti apa visi, kemudian kegiatan-kegiatan dari komunitas yang ingin Anda pilih, rekam jejaknya gitu ya, rekam digitalnya. Jadi Anda bisa menentukan hal yang paling tidak bermanfaat untuk hidup Anda. Kemudian pastikan kegiatan memberi manfaat, menambah ilmu pasti ya, keterampilan, jaringan pertemanan ini juga penting benar. Kemudian bergabung dengan komunitas.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Saya Ari, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Ruang Rindu. Senin 5 Oktober 2026, mengawali kebersamaan kita satu nomor lagu kami hadirkan. Semoga saja awal jumpa kita dengan lagu tadi banyak menyimpan memori yang bisa malam hari ini kita bagi buat teman-teman Anda. Yuk langsung saja dari studio kami ucapkan selamat malam dan salam untuk Anda semua. Di kalian telepon kami tunggu Anda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Dengan Mas Roni ya.
2: Iya, setuan ya. Muda Siduka Lara Roni Sanjaya ya. Selanjeng ke Batang.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Cak Waris?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Emangnya enggak?
2: Ya, kalau sehat, saya langsung aja salam ya.
1: Mas Roni.
2: Kenapa?
1: Emangnya tidak ada air di sana? Kenapa harus tidak mandi? Mandi dulu.
2: Oh, kalau air ya agak mendingan gitu loh Mas Waris.
1: Oh, ada banyak ya?
2: Iya, dikarenakan sekarang kan tidak ada hujan
1: tapi
2: ada kekurangan sedikit gitu.
1: Tapi kenapa harus Roni apa tadi? Roni, mohon maaf, Roni apa? Saya mungkin salah dengar atau gimana?
2: Roni Sanjaya selanceng ke Baceng, selanceng di Genteng.
1: Tak pikir Baseng, aduh, mohon maaf ya.

0: dan tidak lupa pula untuk Bang Syukron bersama Wanda, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisher, Bang Rahman, dan tidak lupa pula untuk Meli yang ada di Kota Sampang sana. Selamat menitok.
1: Iya, oke, ke semuanya dah. Terima kasih Mas Roni.
0: Lagunya ikutan ya Bang.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni ya. Aduh, gini ya. Kalau punya pendengaran sedikit agak terganggu, waduh. Tapi mujur, alhamdulillah Mas Roninya orangnya baik. Enggak apa-apa. Ya. Duduk manis dulu Mas Roni. Di belakang Mas Roni. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kok lama, kemana sampian Mas Far?
2: Sudah ini, jawab password tapi nggak kedengaran di radio.
1: Oh.
2: Jadi kan mungkin.
1: Mungkin. Tapi berapa hari, emangnya kapan hari enak kok ya, ada Mbak Wanda masuk enak. Cuman kemana Mas Farid? Tak pikir keluar kota atau kemana?
2: Memang tak. Lebih sering, apa, tidurnya lebih recovery katanya.
1: Waduh, kenapa harus, mungkin ada kerjaan ya, siangnya banyak kerjaan atau gimana Mas Farid? Kenapa?
2: Kecapian.
1: Kecapian, iya. Oke, kalau capek, enggak apa-apa. Jangan dipaksakan diri untuk ya selalu bersama. Tapi yang terpenting kesetiaannya jangan sampai hilang. Alhamdulillah malam hari ini kita jumpa. Langsung.
2: Siang monitor, tapi susah masuknya.
1: Susah masuk, ya. Lanjut, terima kasih Mas Farid. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Farid. Dan selalu selamat bertugas. Ini, dan itu, apa namanya? Nonton timnas main.
1: Ya, lagi siaran gimana? Untuk sementara skor berapa?
2: Ikuti lewat ini, lewat apa, live skor.
1: Oh gitu, 0-0 masih ya?
2: Masih ya, ketat.
1: Kita doakan ya, semoga saja Garuda kita, timnas kita jadi juara ya.
2: Mengakhiri puasa, sudah lama gak juara.
1: Timnas seniornya. Iya, makanya kita doakan ya.
2: Ya, mudah-mudahan menang.
1: Amin.
2: Salamnya terus Wasun, ada Tony Sanjaya, ada Jiki Asmara, ada Mbak Iim, terus ada Mbak Evi, Pak Dio Seraying, Abah Suni, Ibu Fathor, Mama Susana, Adelia juga. Buat Mas Wasunnya terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid ya. Halo, selamat malam. Di belakang Mas Farid ada siapa?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi
3: taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Evi.
3: Iya.
1: Iya, sehat Mbak Evi.
3: Mbak Evi yang ada di Lembang.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita tenang masa lalu, asik.
1: Iya.
3: Iya.
1: Kali ini sepertinya tidak tidak ada beban, maksudnya tidak ada rasa capek kayaknya ya.
3: Emang kapan ada beban?
1: Oh, memang selalu tidak ada yang namanya beban itu ya. Allah,
3: iya, alhamdulillah. Ada beban.
1: Sempurna hidup. Ya, terima kasih. Amin. Barangkali mungkin
3: walaupun air enggak ada di rumah saya, ya minta ke tetangga itu aja.
1: Waduh.
3: Punya tapi tetangga begitu. Jadi minta dong.
1: Iya, tapi kalau butuh airnya malam-malam, masa mau bangunin tetangga ganggu kalau itu ya.
3: Dibikin apa ya? Pusat
1: Enzo. Oh, ambilnya banyak ya.
3: Iya.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Langsung salamnya buat siapa dulu Mbak Evi?
3: Salamnya buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga ada Mas Wawan ya. Ditunggu gabungannya yang lagi mengkubur ya.
1: Ya, lagi sibuk beliaunya mungkin. Oh iya, sepak bola nggak, sekarang.
3: Nggak tidur sekarang mengkubur ya. Terus juga ada Mama Susana, ada Farid tadi ya,

0: ada Bang Ivan, terus ada siapa? Ada Bu Pathor, terus juga ada Iim, ada Mama,
1: Ada Mas Roni ya.
0: ada Roni juga, terus ada Ketoi, ada Pandur Kumarla
1: Iya,
0: juga,
1: oke. Terima
0: ada
1: kasih Mbak Evi ya.
0: semuanya aja tanpa terkecuali. Makasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Roni. Aduh, ada salam dari Bang Ibrahim alias Bang Ali Pratama. Halo juga untuk Ibu Junaida alias Mbak Ida alias Rama Saleh ya. Ini tetangga saya. Ayo nanti Mbak Ida gabung. Waduh, sayang ya. Nomornya di mana? Lupa. Tapi semoga saja sehat. Cecelenan pokoknya Mbak Ida. Satu lagi di belakang Mbak Evi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Cikir.
2: Iya. Gimana? Punya kabar sehat, Cak?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus sama keluarga, Cak, ya.
1: Amin.
2: Ya, kalau lagunya ikutan aja, Cak. Yang penting enak begitu kan. Salamnya, yang pertama tentunya untuk Cak Arisman bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya, Cak ya. Dan
1: Amin.
2: mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Salamnya ada Evi, ada Mbak Irma, ada Farid, ada Lia. Ada Mbak Irma, siapa? Ada Iim bersama Mr. Samsu ya. Ada Mas Faruk Karisma bersama Siska, ada Mama Susana, ada Mas Putra Setia, ada Bang Mahesa, ada kesemuanya ya, Cak ya. Tanpa
1: Oke.
2: terkecuali. Sisanya nanti insya Allah di acara Gending-Gending Madura, Cak ya. Ada Mbak Suni juga, Cak, lupa ya.
1: Terima kasih ya Mas Jeki.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ini boleh dong. Habis ini saya muter lagi-lagi dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Bang Alip ya.
3: Iya.
1: Iya. Sehat Bang Alip.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sudah tanggungan tinggi. Dari.
1: Dari mana datangnya?
3: Ya itu.
1: Oh, tahlil ya.
3: Hah? Iya.
1: Iya. Udah disampaikan salam saya.
3: Ya.
1: Salam saya disampaikan sama Mbak Ulfa sama Mas Hendro.
3: Oh iya ya, enggak ketemu.
1: Oh enggak ketemu.
3: Iya, udah hadapan dengan saya itu.
1: Iya. Oke, mungkin lagi lupa, enggak.
3: Ya, mungkin ada di Pemekasan.
1: Oh, gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Bapak
3: banget. Hendro, Pemekasan ya.
1: Kurang tahu saya aslinya
3: iya,
1: mana.
3: Iya, Pemekasan.
1: Pemekasan ya.
3: Iya.
1: Istrinya
3: di mana?
1: Biar nanti kalau ketemu sampein aja salam.
3: Iya. Orang tuanya Bapak Sanjaya.
1: Betul. Nah, yuk lanjut. Iya. Salamnya buat siapa Pak Nadim?
3: Iya, salamnya untuk Mas Agi, salam bertugas.
1: Makasih.
3: Ya, barusan ada Mas Jia ya?
1: Jia, Jeki Asmoro.
3: Iya. Ada Elvi Tamana. Ada Ibu Matur. Ada Dewa Surai. Ada Abah Suni. Ada Ibu Yuni Handala. Ibu Batol. Ada Jembaka.
1: Ada Mbak Jembaka.
3: Itu semuanya.
1: Iya.
3: Terkecuali Jawaris, terima kasih.
1: Selamat.
3: Kapan ke sini Jawaris?
1: Insya Allah kalau nanti ada waktu Bang Alip ya.
3: Iya, makasih.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alip, terima kasih juga buat kesemuanya. Sabar dulu kali ini, yuk kita dengarkan lagu untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baik, Manan, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu. Beberapa lagu telah kami hadirkan dan kita akan sama-sama. Kali ini monggo silakan kembali, kami tunggu Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mas Bin ya.
2: Dengan orang barat, Mas. Baik.
1: Iya, waduh, orang barat, bukan orang timur, bukan ya?
2: Bukan orang timur.
1: Apa kabar dulu malam hari ini, sehat ya?
2: Kabarnya lagi sehat,
1: orang sehat. Alhamdulillah.
2: Kabar baliknya, Mas Arif?
1: Sama, saya pun juga sehat.
2: Ya, mudah-mudahan Mas Arif bersama seluruh keluarganya sehat ya.
1: Amin.
2: Masuk di Ruang Rindu, Mas Arif ya.
1: Iya, Ruang Rindu.
2: Bisa bersua tadi malam dengan Mas Arif, sekarang bisa. Ya, kebagian pintu lah. Pintu terbuka, Mas Arif.
1: Pintu terbuka.
2: Iya. Salamnya yang pertama untuk Sandian ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya. Kemudian ada itu juga di Lengteng. Ada Mas Jeki. Ada Farung juga, ada Irma. Ada siapa lagi ya, Safira ya, di Kepora itu.
1: Ya, ada Safira Kepora.
2: Ada Dinda, ada Siska, juga ada Pak Cipurhan, ada Upat Hor juga. Itu ke semuanya Mas Uri. Wah, ada Mama Susana.
1: Mama Susana.
2: Ya, pokoknya semuanya. Ada Pak Nur Kumala juga di Kemutasan.
1: Terima kasih Mas Bintara.
2: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bintara ya, dari Barat. Pakong ya. Kali ini kembali di belakang Mas Bintara. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Ya. Apa kabar malam ini Pak Nur?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, baik-baik saja. Senang dengarnya saya.
3: Dan Jawari begitu juga.
1: Iya, alhamdulillah. Malam ini saya pun juga sehat, senang.
3: Iya, iya.
1: Yuk. Langsung salamnya buat siapa?
3: Iya, ini masih lagu-lagu ya.
1: Iya.
3: Iya, salamnya untuk Bindara Pak Rizan. Ya, terima kasih untuk Pak Bintara yang ada di Pakong, juga untuk Wawan yang ada di Gadur, ya, untuk Farid yang ada di Pemegasan, lagi untuk Esi yang ada di Lenteng, juga untuk Irma yang ada di Lembung, juga untuk Mama Susana yang ada di Sumenep, lagi untuk Bupat Hor. Salamnya salam kompakan. Itu saja ya Jawaris ya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anur Kumala. Terima kasih juga. Bagus, silakan. Halo, Bu Fator, apa kabar? Mbak Yuni, apa kabar? Sambil lalu kami tunggu Anda. Seperti biasa malam hari ini di Ruang Rindu di tiga line telepon ya. Mungkin juga malam hari ini sebagian ada yang lagi nonton timnas kesayangan kita ya. Sama Thailand, ya kita doakan saja semua saja timnas kita ya menjadi juara. Oh boleh ada ya, satu ada monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Boang.
4: Nah, sehat bagaimana?
1: Sehat Om.
4: Alhamdulillah. Nanti mau boleh waktu gendingan ya. Boleh masuk lagi loh.
1: Iya, memang ditunggu nanti Om, semuanya ditunggu.
4: Bagusnya ada Bintara. Bintara di mana?
1: Pakong ya, dari Pakong.
4: Terima kasih Bintara. Ini Pakong, Pemekasan ya. Dekat dengan Nur Kemala, jauh ya?
1: Jauh di
4: dan Salamnya dulu ya, saya.
1: Silakan salamnya buat siapa, Om?
4: Pertama Ananda Bukabu.
1: Iya, Nanda, Bapak Haji Kamarudin, ya.
4: Iya, Kamarudin. Walaupun jarang masuk, tapi saya tetap mendoakan karena Nanda itu ada baik hati. Yang lama juga yang bernama Kisang Kumis di lama ada maksudnya.
1: Bang Kumis. Bang Kumis, karena kalau malam kadang-kadang jaringannya katanya Om. Ya.
4: Oh gitu ya.
1: Iya.
4: Bang Kumis itu nama aslinya siapa Bang Sari?
1: Kurang tahu saya. Siapa Samuji, siapa Om mungkin Om.
4: Saya punya dia juga ke sana.
1: Iya nanti pas kalau lagi ada orang Masa Lembu nanti saya tanya. Iya.
4: Di sana banyak desanya ke sana. Saya lupa tak bertanya. Pernah ke rumah Bang Sari?
1: Iya.
4: Kalau namanya, saya ingat saya Hadi namanya, Pak Hadi.
1: Pak Hadi ya, iya mungkin Pak Hadi itu yeah. Bukan Samudi, Pak Hadi.
4: Iya.
1: Yeah. Yeah.
4: Dan selanjutnya Pak Tuhir, mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin.
4: Kelke. Ada lagi Farid Kaisma.
1: Mas Farid ya, ada.
4: Kesukuran juga ya.
1: Ada Mas Roni tadi juga.
4: Begitu ya.
1: Iya.
4: Bambang.
1: Mas Bambang lagi. Kesemuanya Om ya Om.
4: Oh ya.
1: Iya Om. Makasih Om.
4: Terakhir adalah penyiarnya. Saya tetap mendoakan penyiarnya sehat.
1: Terima kasih Ami.
4: Iya. Terakhir sekali Bunda Fathor.
1: Bunda Fathor.
4: Bunda Fathor tetap sehat juga ya.
1: Kalau
4: lagu yang terserah hari sudah.
1: Iya Om, makasih Om.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Boang, terima kasih juga buat kesemuanya. Jadi siapa saja nanti yang udah masuk di Ruang Rindu, nanti juga bersamalah saya lagi ya. Di budaya Mandura. Boleh Om, nanti masuk lagi Om ya. Satu lagi, halo. Selamat malam. Bang Ivon ya.
5: Iya betul.
1: Iya betul. Kabarnya sehat Bang Ivon, alhamdulillah. Sama-sama sehat.
5: Lagunya ikutan.
1: Iya.
5: Dulu ya.
1: Silakan salamnya buat siapa?
5: Yang pertama buat Bang Ari, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Barusan ada Bapak Haji Burhan, selamat malam.
1: Bapak Haji Burhan.
5: Buat tunggu gabungannya Abah Suni.
1: Abah Suni juga.
5: Irma juga, ada Baru Karisma, ada Bunda Fathor juga. Mbak Jempaka juga salam malam. Kepada semuanya aja.
1: Iya. Terima kasih. Sama-sama Bang Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih lagu ya? Oh satu. Boleh satu dong. Silakan kami tunggu. Terima kasih untuk Bang Ivan, terima kasih untuk Mas Roni, Pak Nur Kumala juga, Bang Ali Pratama. Terus oh ya, ada Vin baru ya, ada Mbak Junaida ya, garis miring Ramasale. Nanti gabungan di genting-genting, Mbak Ida. Ya, langsung saja kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Baiklah, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami, mumpung masih ada waktu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, gimana nih bolanya ini?
3: Aduh, masih 1-1 mas.
2: Iya, katanya tadi sempat 1-0 ya.
3: Iya, barusan kemasukan 85 menit 85.
2: Aduh,
3: tahu. Memang waktu akhir itu memang sulit dan bertanggung.
2: Iya, betul sekali ya.
3: Iya, menjengkelkan untuk lagi. Kalau bisa ini perpanjangan waktu ini.
2: Iya.
3: Masalah sudah 87 ini menit.
2: Iya, perpanjangan waktu mungkin nanti. Yuk, langsung bang.
3: Salam waktu.
2: Yuk, salam. Salam mobil sama.
3: Buat Mas Ari sehat terus mas.
2: Siap, amin, terima kasih.
3: Buat apa, Jembaka, Ustim, terus Evi yang
2: Evi,
3: ada di
2: Evi, Lenteng.
3: Mbak Yuni, Mbak Alif, semuanya ya mas ya.
2: Yo, terima kasih mas Bapak.
3: Mas.
2: Monggo bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali untuk kandang bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, apa Suni ya?
4: Iya, betul.
2: Iya. Apa kabar?
4: Iya, lagi baik. Sebaik kalian, gitu.
2: Lagi baik. Raminya masih ya? Acara apa sih?
4: Iya, acara... Masih ada di acara pesantrenan, gitu. Tapi, kesempatan seperti sekarang bagi siaran, gitu.
2: Gimana? Terlalu dekat?
4: Iya, ada di pesantren Bustanul Ulum gitu. Oh. Nah, daya rentang gitu.
2: Iya.
4: Tapi sekarang lagi keadaan sambil istirahat gitu.
2: Sekarang lagi keadaan gimana?
4: Iya, apa? Waktu istirahat sekarang.
2: Gitu. Oh, istirahat.
4: Makanya... Kandang maturin agar pikiran sama sambian.
2: Iya. Ya, terima kasih Mas Uni ya. Sibuk
4: mah. Ya.
2: Salam buat siapa?
4: Yang pertama buat sambian selamat berbuka. Nah, barusan ada Mas Wawan.
2: Mas Wawan.
4: Ada Pak Bintara. Ada siapa ya? Ada Pak Ketua. Ada Jeki. Ada Mama Ketepot, Mama Yuni, Mama Sana juga. Ada Mbak Jumbaka, ada Faru, ada Jeki, ada Supro, ada semuanya aja.
2: Ya, terima kasih ya.
4: Buat kalian, ngapain terangkong terangkong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Suni ya, di belakang Abah Suni. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa?
5: Dengan Pipi.
2: Pipi mana?
5: Dengan Pipi. Mak lupa ke Pipi, Nawa.
2: Bejek suara Nawa, Mak Jan Sarah masih Pipi.
5: Wah, Pak Tafa. Suara Nabung Keng.
2: Aduh, masih belum sembuh sakitnya, Bi. Aduh,
5: oh, kasih ya. Oke, Mas Larissa tanduknya.
2: Iya, biar nanti kalau kalau ada waktu. Yuk.
5: Mana rasa beres, Mas Waris, kerongga Mas Waris pas antar-antar.
2: Wah, gitu ya. Oke. Iya. Lanjut dulu salamnya, Bi. Waktunya habis, Bi. Pipi yang terakhir ini, Bi. Ya.
5: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang tandu siar, selamat malam sama kita. Mudah-mudahan tetap sama-sama ya, Mas Waris ya.
2: Amin, makasih, Bi.
5: Harusan ada dunia apa ya? Salam kenal ya, nasehan. Terus buat FPI, Irma juga, Susan Wanda, Jackie Arindi, semuanya aja.
2: Ya, terima kasih.
5: Nanti gending-gending Madura bisa masuk kembali.
2: Iya, oke.
5: Thank you ya.
2: Yo.
5: Hai, Mas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan seperti biasa selepas Ruang Rindu, jangan kemana-mana. Kami hadir kembali bersama Anda di Budaya Madura. Saya Riz, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

மற்றையை சுங்களே பசம் போல மச்சும் பரு பாமியார் சொன்னே.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam makin senang betul kalau bisa bangkit pola dalam acara budaya Madura. Senin tanggal 5 bulan Oktober Debo 6 lekor. Ampun kapiarsa harapaki genting sekabitan malar muka satu jepang miarsa kaparinya kebungaan bena malar muka badan kenting gadinto tambah seneng acara budaya-budaya Madura ngereng langsung bisa siatan dalengki kanggu ya gabung kia malam mangken sarang dan kelecah Rizki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Thank you, temu boleh ye.
1: Alhamdulillah, bisa temu boleh ye.
0: Temu boleh, baby.
1: Buat, jangan gila ke. Dari mana yang gula pun oleh ye.
0: Oleh, seru kita rembian.
1: Mungkin tenang, mungkin
0: tenang. Ki.
1: Maksud tak? Mari cuy, apa?
0: Bu mari ki joan jo saya ngosek bi mah tak guna kebayan minyak abin ke samper ki.
1: Tak ngosek sama kan.
0: Nyaman.
1: Ya, larang,
0: oh. Ndel. Pak ini ya. Ki lancung salam epon ki.
1: Ada kepanjenengan. Selamat bertugas jadi paling sehat.
0: Amin.
1: Kan. Bukan Mas Bintara pun ki.
0: Mas Bintara.
1: Bukan pada Mas Wawan, bro. Bukan pada Pak Nur Kumbala. Kelekah. Gabungan kelekah. Pak Ali Pratama.
0: Alip.
1: Pas juga. Bada. Kipun satu aja.
0: Satu aja, Nebon.
1: Jeki, kepa.
0: Jeki, hi, kelangkong. Jeki,
1: kelangkong. Lupaan.
0: Nah, ini kah.
1: Jeki.
0: Jeki.
1: Mun acara nak jak waris tebu.
0: Mari.
1: Aku tak punya sih masongan ni kak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata rujukan da Bu Junaida. Ni ka datang ke kula ye. Si benang challenge. Dunia apa juga lain pun. Sebenarnya dengan Farsai Pabresen. Kong langkong juan selamat malam kangkui Ramazale. Mun bisa pukih dah ni ke anu na nomba gabung. Ada jong. Mun pukih dan ni bila nomba sokompo je lah tak ada. Ada. Bisa roh agak bayi kopi lah tak ada. Dan ingat kira agak bayi zibi. Ya dah rumah boleh. Haa. Itu terpenting sehat bukidah ye. Kita ku senuman lem bisa gabungan. Bang Rami agabung na mungkin kelopai nomor tak ya boleh. Langsung ngereng ibing geng epon Evi. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang
1: King ken king mature lagar mantepong ku
0: mantap
1: jawarit.
0: ki ban roni boleh hiran
1: Kironi po
0: roni
1: lek
0: bo
1: king ke pacang selalan king king gen tang.
0: Hehe. Sehat tak kun ki?
1: Alhamdulillah. Tapi sehat
0: Alhamdulillah.
1: ki sehat. Napa boleh peringin pian nika dan temperati betul kau lek.
0: Dan ikan eh.
1: Ki tanpa pro satu kalau lep.
0: Enggak ada jangan lian pakun bareng berto.
1: Pakun maka lelet orang pakun menitur pro satu RRI semenap.
0: Ki saya enggak mun melet sambian apa enggak pun apa aja. Niki mi kali rosi ibecet banten.
1: Nika sambil itu ada tu, gula nika sambil itu ada tu.
0: Bu, ni apa ni? Anu ni siapa ibecet ni?
1: Mungkin sambil ke dekat gula yata sambil pakai HP.
0: Bong, king, king, king. Saya rasa itu tak makin gini ya.
1: Saya hanya ma Rodullah.
0: Saya dah?
1: Rodullah.
0: Rodullah.
1: Kita kan kena kulit kita yang mana rumah ni kan.
0: Oh, benih saya beri ke saya benih?
1: Apa?
0: Benih saya beri saya datang gambian benih.
1: Oh, benih lain boleh ni kita.
0: Kimun dah si beri endaan, napa mari yorok datang boleh tanya ki, napa nasi potong? Abang kimun beri yorok mungkin dah boleh boleh tak tu? Oh, kiring langsung salam Mas Ron.
1: Salam ke pertama kita orang kita kejak waris, moga-moga bareng sehat bersama keluarga Epo.
0: Amin.
1: Aju kenan BKFV Hiburu, Dewa Surayi Ngabasuni, Pak Nur Komala. Juga nandeka Nisher,
0: Nisher.
1: Juga nandeka Rahman seperti Tunduk Raas, Jeki Asmara, Pak Kuda Laut. Dia kasih tahu jenapan.
0: Ki.
1: Terus satu, juga nandeka Mili seperti Sampang. Kenting norok buntek Jawaris.
0: Kenting epon norok Kalangkong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya pon Roni, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya dah nikah.
2: Salam pipi masuk boleh.
0: Pipi masuk boleh, aduh. Mak John Sarah, bidok dia masih ambil ke dokter, pi. Aduh.
2: Gelap pun entar kula, entar asompek.
0: Wahai sontek. Oh. Anak-anak apa jana kena pelu-pelu ki?
2: Bos, oh, masa anak orang yang botok anak saya kena eduter.
0: Oh, engki.
2: Bosnya saya sontek kerwa.
0: Bosnya sontek. Sontek kita nama Kim Bian saya tongkun.
2: Bos, eh, tong ke rumah.
0: Mata kena.
2: Mata cem ni.
0: Bang, kita apa kena bampak? Musolaku no boleh, mata sontek boleh dah nikah.
2: Ewe kenapa kura pasin terpuli yo?
0: Bu, oh nak oven ningu ki. Aja ereng, aduh, engking ki, elangkong pun buktur tulis saya bi buki.
2: Amin ki, saya ngampian kan jengi bu napa kura na?
0: Ibni sakit, ibni sakit mon mabuk ya, mungkin nyambi kiroti abi dua tuh. Ibni sakitnya mana kini gambian siambian. Sekali majekan lah bu. Ya.
2: Eh bernyaman ni.
0: Bu, kenapa nak kun cedak nyaman bu?
2: Bu, saya tak nyaman nanti lah. Apa tu angkura-kurungan kuat serta kuruan.
0: Bu, orang ni kan mon kedua on. Si kujak setia ni ke harus dua pada. Mon ni ke tibimbian ni ke dua armo berarti anom ke ni bu. Dem anom ni.
2: Ani anom ma berda. Apa tu anki ya?
0: Bu, aduh, kita nak bersabar.
2: Alangalai, Ton.
0: Alangalai, ki. Kita nak bersabar, ki.
2: Dia nak matongan, Ton, gratis.
0: An, bu, an, no, bodoh, ki. Bodoh, ki. Ki, bu, ki, an, aku tetang ke, ki, mon, bu, ki.
2: Tenik korang.
0: Wadina, nyari TV, tak yang minta. Kelangkong, ki, salam, bu.
2: Salam, bu, Pak Bintara, buru, bu, Rono, Arono, cak, nah. Bodoh Roni.
0: Roni.
2: Bodoh Pak Narkumalo. Bodoh Ketoken. Terus bodoh Iki Anggora. Dewa Suranyi. Bodoh Basuni. Terus bodoh Laut Kuda. Ki. Kasar Tejana. Ki.
0: Ki.
2: Ini kayak kira-kira saya kelak saya tak jangan kata porana. Penting ngaruk noruk ki.
0: Ki.
2: Langkong ki bukan nak.
0: Sami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong dak buk susan ya pun ki ampun lengkina ama. Atas lengkina malam mangken malam muka cepat saya. Kong langkong dan dari tan mi pola bude si poron, mi pola mi santen, tai jua labor ki je pon mangkat ka pipi ka sa ki. Beni kun cetong di dua en mangken. E bing geng e pon hallo. Assalamualaikum. Hallo.
3: Hallo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oi Fan ni.
3: Eng ya niki boleh tanda hari.
0: Ki jan kau lumi asare nembian ten bang.
3: Ipun ten ki dan tos kang hari sini kang ngancain gento.
0: Ki beda bukida olok kini ke sembivan.
3: Eh bukida. No.
0: Bo datang kena bule ni ya bukida. Oh, ki agak bung na boy ni ki.
3: Oh. Ki, Ada ni beda ikan ni pun mungkin tak lagi.
0: Bo mungkin benda nengi kot tabul lah si banyak lambun nak kaza. Tak
3: boleh kan kumpul dari bulu.
0: Ada baju ke kot lagi.
3: Oh, ki. Salam epon hari.
0: Ngiring salam epon.
3: Ki salam kasar hiburan benda pipi benda bi suntik yang telefon sebenar jawab ni sudah bampa ni sah epon laku.
0: Kering kini kekun alasan bang Ivan asuntik. Oh. Bila na ba kasa ada yenom kasa ano na? Ano na suntik ang kibni? Oh, yan bula lain. Yan
3: samian beri kalau malah bikin gelung lung dia pon.
0: Mare ki atambo sara jong jan pu ngolok ngolok tatang kemen mak pada pa mun malai. Itu rong kun jo lah mun bipi setong ni ki.
3: Ki salam le sedaya jenis tawa kamari.
0: Ki
3: ini porasi boleh kagak bunga motor kelangkong kawaris.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pon Kak Ivan, halo. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Thank you. Sudah jaga li.
0: Anu, saya pon panor ki.
4: Ki. Jangan jangan malam jangan kene RRI.
0: Bu radio darah anjingnya kini.
4: Pun tanjat tanya rin biasana apa belum mah sampai dua bolo terlalu bolo pun anjing pun.
0: Dah anjing.
4: Sampai sekarang kesibukan tak kunda anjing.
0: Ki mungkin misinya lo le toron atau bumi si si engecung suara aja nana mungkin nah.
4: Jendelum.
0: Ki. Ti na pon.
4: Ki. Ki. Ki pon. Saram mada ka mama Susana. Sukun de ka Bintara ti gede pakong. Sukun de ka Roni. Sukun de ka Ivan, Ivan ni guru.
0: Ivan, ki.
4: Ki. Sukun de ka Jeki. Sarang de. Pero Dewa Surajing.
0: Dewa Surajing.
4: Kende ke Abah Suni. Kende adik pertama. Adik pertama. Kende ke Setujana Salam Kempat.
0: Enki.
4: Pun juga bisa. Sekarang kong betong jawab.
0: Sami-sami Pak Nur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ibu Kyuni. Oh, motor gak mau mboang gak mau pon. Ngiring boleh halo dari Madimin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sukron ki.
5: Orang ngabur, mohon pun syukur. Anu mohon pun sukron.
0: Orang ngabur. Bu, orang ngabur ke kama?
5: Ya, kalian dua ndak boro perbatasan, boro-boro.
0: Nah, buat ni ke pasir hanyar ke?
5: Bisa pun gula tahu noro kawari.
0: Bu, saya ramai anwa, gula ku oneng ay.
5: Oh, pas tak ijat dan bu kawari. Bula, asyik dari Banyuwangi, boleh suara bero.
0: Bu, iya, saya ada ngambian, tuli ngocak wajib. Bulan dia penyakit lupa bulan ni. Alhamdulillah temu boleh. Entan kita no tak tak boleh main entan.
5: Entan kian. Kalau pun kon malam kau.
0: Alhamdulillah.
5: Tak pakai kiliran.
0: Asalik kene ki.
5: Alkohol.
0: Ya ini apa kesini apa ceritaan oleh saya ki.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Ngagungin kesadaran.
0: Alhamdulillah. Ki.
5: Katanya rajin lagi. Lebar ngekion mungkin gila juga.
0: Oh, duh. Kasina pantan anu pon nari menggi sapa anu no
5: sana. Nari mata anu ten pak ngedro ten.
0: Ki seru kah. Ih seru. Ki, ini kemudian esto gini si polon nemu anyar enten di lagar pon abi tiga polong ki. Engki, ki kelangkong bajib, sepur bajib.
5: Engki, orang yang tekabun kahalili mahal matu dorom macam matu, mau pasti lenawi akol terus dan sudah.
0: Ki, langsung salam mudra genting mari nak bajib ni bajib ki. Engki.
5: Genting nyerobot tek salam kita untuk tahun baru. Putra setia.
0: Putra setia ki.
5: Bada Mas Wawan
0: kata. Mas Wawan boleh.
5: Bukan bada Pak Mualim ya Pak kata. Biasanya yuk melong sendiri Jember kata Abdullah.
0: Abdullah. Oh yuk melong oh. Nyawa.
5: Eh. Kira kata yuk melong.
0: Yuk bada tiga yuk.
5: Nah,
0: ni serga paling nyono agi ni tadi. Nyono agi, si dah lagi. Motor saya kelangkong bah.
5: Biasa na, nelfon ke bulu mari dah. Kelangkong, kuling ini saya ni kita. Yo belum Pak Abdullah agi lagi.
0: Ki. Ki, kelangkong aje ki.
5: Sudah pun tanya pun hitung perhitung tetap kompak kata retana. Aku tak wali sakit, selamat bertugas, sehat, seterusnya. Jauh dari selain Allah.
0: Amin. Malam muka ki.
5: Sehat tak keluarga. Motor sakit langkong kau wali, sebetul masih kaku ibu lagi. Bila pun cuma keringan tos, mirem lagi.
0: Ki kelangkong kelangkong gajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir saya kira ni biar zaki genting saya terus sepon ki. Aku dan teritan si buru rabu malam mungkin nasarang RRI dalam acara budaya Madura.

0: Pamir sa tayong tor pala. Ki bade bakto ki mungkin ni ka langsung ngaropa ki. Kentin si ponggasan namun sebelum ni pon ngiring kanku ya gabung polet di min. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asbindarai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Azok boleh. Engki.
1: Gak perlu tak usah pun pagi.
0: Tahu usah pun mang.
1: Tak boleh gelap.
0: Nah ini engki.
1: Engki ini kalang salam sih bu. Kending nak gula rok norok mas bari.
0: Engki kending rok norok.
1: Ah sepertama gelap udah si tak butuh kan sandal.
0: Ah tahu nih. Dah rumah model jaga tina apa gini ya?
1: Bade anu lihat dek. Bade ingat tongkulan.
0: Oh anu. Mon bada evi lagar mesen si anu napa benih si tengki ibu di si tengki tengah.
1: Oh,
0: tengki tengah bagi si jil gunjilan ya.
1: Ini kawan selamat kan.
0: Oh nyaman pak selamat. Yang siap beri sebab tepes ada umur sehari yang gue evi. Ngalak sebab kan sebab kuli setebel lagi.
1: Okay. Bagian sisi perlengkapan ya ke bagian Mas Nur Kumala.
0: Oh ya. nyaman.
1: Bagian perlengkapan.
0: Engki, kalang kong tina sabar tenang.
1: Oke. Salam lagi.
0: Salam Epon.
1: Kalau lagi ada kabar Evi, rupanya tak sebeda neng. Bila buah. Jukan bade Mama Susana kan.
0: Mama Susana Anjung Doso.
1: Bade Dewa Suraya, Bupat Hor Jukan, Depak Nur Kemala, bade Ivan ke lagi.
0: Ivan, Ki.
1: Ada Dinda juga, Siska sekarang Faruk.
0: Ki. Kalang kong.
1: Mas Faruk. Ki pun salam ada kesetajan Mas Waris.
0: Ki, betul saya kalang kong, Mas Bintara.
1: Amal pada kebahagiaan.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Mas Bintara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting-ting.
0: Matura. Kau besangku. Apa Zuni?
2: Kita keluarga, Bu.
0: Dibudi. Mari nak dibudi nanti lagi. Kenting manotop langsung.
2: Kali kakang masaran gak nih. Engku namong tok motor kasih tak lestari
0: kendaraan. Ya tore langsung.
2: Engki iki buru bade Mas Bintara, bade FC Lentang. Torjukan bade baru sareng Siska, bade Putra Setia sareng Anwar. Torjukan bade Pak Ibrahim sareng Adi Para Rama gak dinto, kelek ke kesaper. Tor kasih de jane gak dinto.
0: Kelangkong engki Abah Suni.
2: Atas Dr. Epon, Matur Sekalangkong.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking Epon Abah Suni. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: King kan akan didentuh, Sum. Si bingking.
3: Kami itu, Abon.
0: Ini si pongkasan, Marina, Mas Sum.
3: Oh, itu.
0: Ki.
3: Itu sama. Sama segini.
0: Bu masuk lo.
3: Oh, masuk.
0: Masuk ahli pertama.
3: Wah, anu apa? Su Sardono. Tak masuk Sardono beca.
0: Waduh lagi anu ntar melihatan, melihatan om tahun ni melihat film melihatan. Bu.
3: Ada kita kira kan. Masuk anu su. Kamu yang su benda dari kesu.
0: Su mak tulus tak ego ni su.
3: Itu anu Pak Bambang boleh lagi.
0: Ki.
3: Anu Bunda Fatur lah adik masih.
0: Bunda Fatur bu.
3: Repot lah sana ni.
0: Jika susah mi apa nak mimpi om. Adi dung tak om om. Aliyer mi mungkin engki. Waalaikum. Ki om kelangkong om. Ngereng ibing geng ibon om buang. Mana mi beri atau lelengki, mana ibing ibon dada. Tete kending-kending, oh berdiri. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki, asal jeki, ki.
4: Engki, alhamdulillah, jak. Ki, milo teka sekone, tak ki, jak.
0: Ki, milo, ki, masa, ki.
4: Langsung salam lagi.
0: Salam, ibon.
4: Si pertama, kantor kagum yang bertugas. Pakun deki man bi balman tengah te semoga paling selamat sampai ada pada gacong lagi ya.
0: Ki.
4: Ki buru pada bahagi buruhan. Pak Pangeran bu gabu. Pada syukuran sering wanda ki.
0: Mm-hmm.
4: Pada bahasa per, pada masa alit, pada gelak kerja. Mama Susana. Pada Mas Roni. Pada Bang Mahesa sering Pak Nur Kumala. Kau satu aja ngajak ki.
0: Ki. Kalangkong.
4: Kalangkong ya.
0: Sami-sami.
4: Nyereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepongkasan, halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ngelak di buhu di nebo imbian, jar.
5: Alhamdulillah. Kenapa kapal saya?
0: Kapal, alhamdulillah, sehat.
5: Mungkin salam aja.
0: Salam bepon, jar.
5: Salam magang kumbian, salam berdugas. Sehat ki.
0: Ki.
5: Kan udah bang Rahman di kanan lemah, udah bang Sutra. Ki, salam kita aja nak ya.
0: Engki, kelangkong ki, sir.
5: Nak kerja habis, kena pengusaha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor pula. Dapat makin nampun dek bektuai pon ki, motor sekalangkong dek setajan melar muka kending kadin tu tetap lestari. Tani akhirnya kelaban, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki Eropa ki kending sepong kasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah.

0: akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Senin 5 Oktober 2026. Dan esok pagi, RRI Sumenep akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Salam pendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ririn Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat Sumedap Pagi Ini. Dan tentunya pendengar, kita mulai dengan rasa syukur ya, mengawali jumpa kita hari ini sehingga menjalani hari ini dengan semangat dalam dan bahagia.

Berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda. Kita awali dulu dengan pengajian Al-Quran. Untuk kesempatan pagi hari ini, 6 Oktober 2026, tilawah Al-Quran bersama Ustadz Harun Adianto akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 70 hingga 73.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Maka siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan bahagia dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya.

Sesungguhnya, mereka hampir memalingkan engkau, Nabi Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Ririn Deskianti kembali menjumpai Anda lewat Mutiara Pagi. Dan tentu pendengar nanti juga saya

0: akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Kita akan bahas soal membangun keluarga idaman. Nah, membangun keluarga idaman atau harmonis ini sangat membutuhkan pondasi komunikasi yang kuat, kemudian juga keterbukaan, serta komitmen dari setiap anggota keluarga. Banyak ciri bagaimana kemudian sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang diharapkan ya, atau keluarga idaman, dengan adanya komunikasi terbuka, quality time dengan waktu bersama, atau juga saling menghargai dan dukungan emosional. Namun bagaimana realitanya pendengar, kita menjalani kehidupan keluarga dalam sehari-hari, bagaimana pula langkah praktis untuk mewujudkannya? Nah, untuk itu kita akan berbincangkan dengan narasumber kesempatan pagi hari ini. Saya telah bersama dengan Ustadz ABD Syukur Rahman, STHI, MHI. Beliau sebagai penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan sudah siap lewat jalur Zoom kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syukur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustadz, hari ini?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Baik dan sehat, Mbak Lilin.
0: Ya, senang sekali ini kembali bertemu lewat Mutiara Pagi, Ustadz. Nah, berbicara soal membangun keluarga idaman ya, Ustadz. Kadang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Karena seperti peralatan dapur, katanya kalau piring ketemu piring pasti akan berbunyi. Akan ada saja kerikil-kerikil dalam sebuah keluarga gitu. Nah, bagaimana kita menjaganya agar menjadi keluarga yang idaman? Barangkali Ustadz bisa sedikit menggambarkan nih langkah untuk bisa mewujudkan hal yang demikian. Ustadz, silakan.
1: Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh kru RRI kru satu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga seluruh pemirsa RRI Mutiara Pagi yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi hari ini yang berbahagia ini, kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang saya cintai, yang saya banggakan, kita tahu bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dan negara ini. Perlu kekuatan tentunya, perlu kekuatan dan perjuangan dalam membina rumah tangga, agar seluruh komponen dalam keluarga mampu menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai struktur dalam keluarga. Keluarga idaman adalah dambaan semua orang. Setelah berkeluarga, ya, lalu menjadi orang tua yang sukses, mendidik anak-anaknya, membesarkan anak dengan fisik dan psikis yang berkembang maksimal, kemudian memiliki akhlak mulia, serta melahirkan generasi yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk individu serta menciptakan lingkungan yang sehat. Setiap keluarga pastinya memiliki harapan. Pastinya memiliki harapan terwujudnya keluarga idaman yang menciptakan rasa nyaman serta tumbuh dalam kebaikan. Keluarga idaman adalah keluarga bahagia dan harmonis, sebagaimana tadi disinggung oleh Mbak Ririn itu sendiri. Nah, memiliki keluarga idaman adalah impian semua pasangan suami istri. bukan idaman hanya sekadar nampak di media sosial saja, tapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan. Membentuk sebuah keluarga idaman tentunya tidak mudah. Butuh kerjasama, melibatkan pasangan serta anak-anak juga. Kemudian keluarga idaman ini juga merujuk pada orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya, membesarkan mereka dengan fisik dan psikis yang baik, memiliki adab dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga keluarga dengan membangun kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sakinah, mawaddah, dan warahmah pada ayat tadi adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang ingin membangun keluarga dengan niat mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam pernikahan. Manusia diciptakan dengan naluri alami untuk tertarik pada lawan jenisnya. Daya tarik ini mendorong mereka untuk saling mendekat dan menjalin hubungan yang wajar. Puncak dari hubungan ini adalah pernikahan, yang mana laki-laki dan perempuan menemukan pasangan paling cocok dan menarik bagi mereka. Pernikahan yang bahagia memberikan ketenangan, ya, ketenangan hati bagi kedua pasangan. Menjadi modal berharga tentunya dalam membangun rumah tangga yang harmonis sebagai keluarga idaman. Namun, sampai saat ini terkait dengan kehidupan keluarga, ini masih banyak saya lihat problematika-problematika yang terjadi dengan banyaknya kasus-kasus yang ada selama ini. Saya tempo hari ke pengadilan agama itu kadang miris ya, melihat betapa banyaknya orang-orang yang berperkara terkait dengan problem-problem rumah tangga, problem-problem keluarga, gugatan cerai dan sebagainya itu luar biasa, masih banyak sekali. Karena itu, membangun keluarga idaman ini sangat penting saat ini dalam rangka untuk menguatkan kehidupan keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kedamaian, kemudian keluarga yang sesuai dengan harapan kita semua tentunya. Itu Mbak Rilin.
0: Dengan hal ini, langkah apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pasangan, dalam hal ini suami istri gitu ya, untuk mewujudkan keluarga yang idaman ini, Ustaz?
1: Iya, ada beberapa langkah dalam upaya untuk membangun keluarga idaman tentunya. Yang pertama, ini yang sangat penting adalah saling menghormati. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami dan istri.
0: Yeah.
1: Ini penting karena Setiap pasangan, suami istri itu tentu memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing. Mereka punya peran sesuai dengan porsi masing-masing, dan satu sama lain harus selalu kompak dengan saling menghormati, menghargai antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, komunikasi ya, komunikasi yang baik juga, ya. Komunikasi yang terbuka bahasanya Mbak Ririn tadi, dan juga sikap jujur dalam rumah tangga. Mewujudkan keluarga idaman ini harus berusaha melakukan komunikasi terbuka dan jujur antar keluarga, anggota keluarga. Tak sekadar saling mendengarkan, tapi juga mampu menghargai pendapat satu sama lain. Bisa mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut dan juga kebutuhan utama. Jadikan komunikasi yang baik sebagai landasan dalam membangun keluarga idaman harmonis dan bahagia. Kemudian mulailah berbicara terbuka dan jujur dari hal-hal kecil dan saling memahami satu sama lain. Nah, selanjutnya dalam kehidupan keluarga ini juga perlu kekompakan. Kekompakan berbagi tugas domestik. Dalam hal ini, suami harus turut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Termasuk dalam urusan bersih-bersih dan sebagainya. Anak-anak juga perlu diajari sejak dini hal-hal yang esensial. Ya, seperti menyapu atau merapikan tempat tidur. Sehingga mereka bisa membantu rumah, membantu kehidupan di rumah itu lebih bersih dan lebih nyaman. Suami juga sangat penting dan harus memang di dalam rumah itu juga harus berperan aktif dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, bukan sekedar hanya tugas istri semata. Rasulullah sendiri itu dalam riwayat, satu riwayat dari Siti Aisyah diceritakan bahwa beliau ketika di rumah, beliau itu sangat aktif menjalankan tugas-tugas di rumah tangga. Dan beliau tidak sungkan-sungkan. Beliau menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga. Ya, mulai kecintaan beliau terhadap kebersihan, kemudian kerapian, dan sebagainya. Itu beliau lakukan. Dan kita sebisa mungkin perlu untuk mencontoh, meneladani bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah termasuk dalam hal ini adalah dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting dalam menjalani rumah tangga ini dalam rangka untuk membangun keluarga idaman ini adalah memiliki waktu, ya, memiliki waktu sendiri untuk keluarga. Jangan sampai kita ini di tengah kesibukan kita, lalu kita lupa dengan waktu kita bersama keluarga. Keluarga idaman adalah keluarga yang paham bahwa setiap anggota keluarga ini berhak membutuhkan waktu untuk melepas penat, menyalurkan hobi, atau sebagai bentuk aktualisasi diri. Kita juga harus mendukung kegiatan anggota keluarga yang baik. Termasuk juga menciptakan quality time. Seperti tadi juga disinggung oleh Mbak Ririn. Ya. Menciptakan quality time ini memang sangat penting. Di mana kita perlu waktu khusus yang itu kita habiskan bersama keluarga sebagai orang terdekat kita. Quality time bersama keluarga akan meningkatkan bonding dan mempercepat hubungan, ya. Tidak mesti harus liburan ke kota hingga ke tempat wisata yang itu membutuhkan biaya mahal. Cukup dengan hal-hal yang sederhana, ya. Mulai dengan makan malam bersama, jalan-jalan bersama, dan lain-lain. Bahagia itu kan tidak harus mahal sebenarnya. Jadi itu salah satu langkah-langkah yang bisa dilakukan Mbak Ririn dalam rangka untuk membangun keluarga idaman, keluarga yang menjadi harapan semua pasangan, setiap pasangan, keluarga yang senantiasa diwarnai dengan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan, dan kedamaian.
0: Baik, kita kasih kesempatan dulu nih Ustadz Syukur untuk pendengar yang ingin bergabung ya. Saya terima lewat jalur telepon 662317 ataupun di 665396. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ivan di Pamekasan, Mbak Ririn.
0: Silakan Pak Ivan.
2: Oke. Assalamualaikum, Al Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik, Pak Ivan.
2: Terima Pak Ustaz sudah dijelaskan barusan tentang pasangan idaman. Sedangkan kita berpasangan sama istri itu sebenarnya tidak cocok, namun dicocok-cocoki. Yang saya pertanyakan itu tip-tip apa untuk menjadikan pasangan yang idaman? Mohon penjelasannya Al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari ketidakcocokan nih Ustaz, apa yang perlu dilakukan juga nih untuk menjadi pasangan yang idaman?
1: Ya, terima kasih Pak Ivan dari Pamekasan. Memang setiap orang itu punya perbedaan ya, termasuk dalam hal ini adalah perbedaan karakter, semua perbedaan cara berpikir, sikap dan sebagainya. Itu bagian dari sunnatullah, di mana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbeda-beda. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam konteks ini kehidupan rumah tangga, ya perbedaan jangan sampai dijadikan alasan untuk berkonflik. Nah, ini yang seringkali banyak terjadi. Kadang masing-masing pasangan dengan menekankan pada egonya masing-masing. Ini kadang bahaya dan berpotensi melahirkan konflik-konflik dalam rumah tangga. Nah, perbedaan, adanya perbedaan ini antara suami, istri, ini sebenarnya untuk saling melengkapi satu sama lain. Saling menyempurnakan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga ini, pasangan suami, istri, ini perlu saling menguatkan satu sama lain. Perlu saling mendukung satu sama lain. Bahwa di antara mereka ada kekurangan, ada kelebihan, itu adalah hal biasa. Itu adalah sangat manusiawi. Namanya manusia, pasti setiap manusia itu punya kelemahan, punya kelebihan. Karena itu kita tidak boleh hanya melihat pada aspek-aspek kekurangannya saja. Setiap manusia, ya termasuk saya sendiri, pasti banyak kelemahan ya, kelemahan. Oleh karena itu, mengingat manusia ini ada banyak kelemahan juga, kita dalam kehidupan rumah tangga ini juga perlu saling mengingatkan satu sama lain. Setiap pasangan suami perlu mengingatkan istri ya, kalau ada hal-hal yang keliru atau kurang baik. Istri pun juga perlu mengingatkan suami. Ini saling mengingatkan satu sama lain. Tentunya mengingatkannya itu juga dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang lemah lembut. Yeah. Karena kadang orang ini tujuannya untuk memperbaiki, tapi karena caranya yang keliru, justru bukan hal baik yang dia dapatkan. Justru adalah melahirkan konflik baru, melahirkan masalah baru karena caranya yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam memberikan kritik, dalam mengingatkan antara suami dan istri, ini lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang lemah lembut. Sebab kalau tidak demikian, bisa jadi tujuan kita untuk memperbaiki sesama itu justru akan melahirkan persoalan baru. Contoh-contoh misalkan memarahi istri di hadapan banyak tetangga misalkan, atau memarahi suami di hadapan mertua dan sebagainya. Nah, ini akan menyinggung perasaan. Oleh karena
0: Baik.
1: itu, hindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan pasangan. Lakukan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana. Kemudian ketika kita diingatkan oleh pasangan, baik suami maupun istri, ya kita harus menerima dengan bijaksana juga gitu. Kadang orang ini diingatkan, malah dia emosi.
0: Ya,
1: Jadi
0: saling menghargai tadi ya, seperti yang Ustadz
1: harus saling
0: sampaikan ya.
1: menghargai.
0: Baik.
1: Ya, ketika diingatkan, ya terima dengan baik, dengan senang hati gitu.
0: Ya.
1: Karena pemberian peringatan itu tujuannya juga baik. Kebaikan untuk keluarga itu sendiri yang memang harus diterima dengan baik. Untuk kemudian merubah sikap sebaik mungkin.
0: Baik.
1: Ini penting dalam kehidupan berumah tangga
0: Keluarga.
1: dalam hal ini.
0: Ya, ada pendengar yang lain, Ustadz. Kita kembali terima yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Ah, dari Cipto, Pandian, Mbak. Ririn, ya?
0: Silakan, Pak Cipto, betul.
3: Saya bertanya, Ustaz. Apabila suami istri salah satu berselingkuh, apakah sepihak atau suami atau laki-laki sama dan apakah kebagian juga dosanya?
0: Ya.
3: Maksudnya kebagian dosanya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Perselingkuhan dalam keluarga nih, Ustadz. Apakah pasangan yang tidak berselingkuh juga kena dosanya seperti itu? Bagaimana, Ustadz?
1: Ya, perselingkuhan itu termasuk problematika keluarga yang masih marak terjadi selama ini. Banyak angka-angka perceraian itu salah satunya itu disebabkan oleh masalah perselingkuhan. Jelas secara agama itu hal yang dilarang, hal yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus-kasus perselingkuhan selama ini masih cukup mewarnai. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk memberikan penyadaran-penyadaran bagaimana membentuk dan membangun keluarga idaman ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya perselingkuhan-perselingkuhan yang itu dapat mengakibatkan pada retaknya hubungan keluarga. Ini tantangannya luar biasa saat ini, terutama dengan perkembangan teknologi, adanya HP, kemudian dengan banyaknya Android selama ini yang memudahkan akses komunikasi antara satu dan yang lain. Ini juga harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai kemudian semua ini dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan-perselingkuhan yang itu jelas akan mengkhianati keluarga itu sendiri yang telah dibangun dengan janji yang kuat sejak awal untuk saling menyayangi satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Kita kadang juga miris ya melihat hal-hal semacam itu. Saya juga seringkali mendapatkan curhatan informasi kadang dari beberapa orang itu terkait dengan masih banyaknya praktek-praktek perselingkuhan semacam ini. Jelas, pertama ini jelas-jelas sekali dilarang di dalam agama. Dan orang yang melakukannya ini jelas dosanya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita dengan terus berupaya membangun keluarga yang keluarga kita ini yang barokah ya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketentraman, tentunya dengan menjalani hubungan keluarga ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah.
0: Ya, dosanya bagaimana? Tadi pertanyaannya itu, Ustaz. Kami misalkan suami yang selingkuh, apakah istri itu juga kena dosanya atau seperti apa?
1: Suami yang selingkuh?
0: Ya, terus kemudian apakah istri juga menanggung dosanya seperti itu?
1: Kalau suami berselingkuh, ya, perselingkuhan ini kan jelas adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama gitu. Artinya kalau urusan dosa,
0: masing-masing ya Ustaz.
1: Apalagi itu dapat merusak, menyebabkan keluarga orang lain retak, bahkan pisah ranjang misalkan dan sebagainya, ya jelas ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas itu adalah merupakan perbuatan dosa. Kemudian juga kalau itu perselingkuhan itu karena sebab salah satu pasangan sendiri, ya misalkan pasangannya tidak bertanggung jawab, suami tidak bertanggung jawab, sehingga istri kemudian selingkuh dengan orang lain, maka ya tentu di situ ya ada unsur suami juga yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi sebisa mungkin masalah keluarga ini saya yakin ada jalan keluar. Kita tidak perlu kemudian gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan yang mana keputusan-keputusan itu nantinya dapat meretakkan hubungan rumah tangga dan sebagainya. Ini sebisa mungkin kita cari solusi-solusi yang terbaik, solusi yang terbaik, yang mana perlu disadari bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga ini memang penuh dinamika. Kita ibarat menjalani sebuah perjalanan itu tidak selamanya kita berjalan mulus, tidak selamanya kita berjalan lurus. Yang namanya perjalanan hidup itu ya penuh lika-liku, ya, penuh dengan batu-batu terjal dan sebagainya, dan itu semua adalah bagian dari ujian kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, harus kita sadari bersama, apapun persoalan dalam rumah tangga itu, ya kita harus menyikapinya sebaik mungkin, sebijak mungkin.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan yang keliru, yang itu nantinya dapat mengakibatkan problem-problem perceraian dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik.
0: Baik. Kita lanjut dengan pertanyaan yang lain dari pendengar. Masih ada kesempatan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat 0811 3345101. Halo. Ya. Tidak ada penelpon ya. Baik. Nah, Ustadz, ini berbicara soal keluarga idaman ya, yang tentu menjadi keinginan juga dari semua keluarga yang lain. Kemudian bagaimana ukuran nafkah suami ketika istri juga bekerja, Ustadz? Agar dalam perjalanan rumah tangga itu juga saling mencukupi seperti itu, ada batasannya tidak nih, Ustadz?
1: Iya. Sebenarnya urusan nafkah itu adalah tanggung jawab utama adalah suami.
0: Yeah.
1: Tanggung jawab utama itu adalah suami. Namun meski demikian, istri yang bekerja sekarang banyak wanita karir, ya kan? Selama itu mendapatkan izin dari suami, apalagi dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga, ya tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan. Selama itu ada restu dari suami itu sendiri. Nah, ketika sama-sama bekerja, suami bekerja, istri bekerja, tentu ini memang kadang-kadang ada banyak tantangan dalam perjalanan itu. Ya. Di mana suami ada di luar, istri ada di luar. Jadi harus saling menjaga satu sama lain, harus saling memahami juga satu sama lain, karena di luar itu tentu banyak tantangan-tantangan banyak hal-hal yang kita tidak boleh terpengaruh kemudian kepada persoalan-persoalan yang itu dapat mengakibatkan mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Ya, tidak ada permasalahan sebenarnya, tidak ada masalah. Istri juga bekerja di luar selama itu mendapatkan izin dan restu dari suami itu sendiri. Dan suami yang terus berjuang untuk menafkahi keluarga, itu adalah perjuangan yang oleh Allah itu dibalas dengan pahala yang sangat besar. Mereka, suami yang berjuang untuk keluarga, untuk menafkahi keluarga, itu bagian dari perjuangan-perjuangan fisabilillah dalam rangka untuk kebutuhan keluarga itu sendiri. Bahkan ada salah satu riwayat hadis itu dari Muslim itu disebutkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'lamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat-sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwa satu dinar yang kita berikan untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga, itu lebih besar pahalanya bahkan dibanding dengan satu dinar yang dikeluarkan di jalan Allah, yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, yang dikeluarkan untuk orang miskin, atau untuk yang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keluarga. Ya. Ya, namun meski demikian, bukan berarti karena menghidupi keluarga ini adalah yang paling utama, bukan berarti kita kemudian menyampingkan tetangga-tetangga kita yang miskin. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap harus tetap membangun kepedulian terhadap sesama, ya, terutama orang-orang fakir, orang miskin. Kemudian di dalam rumah tangga kita juga menjalankan tugas dan tanggung jawab kita khususnya yang menyangkut dengan nafkah keluarga. Baik. Ini penting sekali dan menunjukkan bahwa betapa Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga.
0: Ya. Nah, dari ini semua Ustaz, membangun keluarga idaman, apa yang paling diingatkan nih untuk pendengar dan pemirsa di luar sana, Ustaz?
1: Ya, para pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang berbahagia, yang saya banggakan, mari kita senantiasa menjaga kehidupan rumah tangga kita, membangun keluarga kita menjadi keluarga yang idaman, keluarga yang senantiasa hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya dalam bingkai tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah adalah sosok yang sangat baik sekali di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Oleh karena itu, mari dalam menjalani hubungan rumah tangga ini, kita tetap berpedoman, berpegang teguh pada ajaran-ajaran Rasulullah, di mana beliau dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu memang patut menjadi panutan bagi kita semua. Beliau sangat harmonis dengan istri-istrinya. Beliau sangat mencintai istri-istri. Dan beliau juga mencintai anak-anaknya. Dan beliau bahkan juga mencintai cucu-cucunya. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh beliau ini tentu menjadi teladan bagi kita semua ke depan bagaimana membangun keluarga idaman ini sebaik mungkin. Sehingga kita mendapatkan kedamaian dalam menjalani hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kehidupan keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang dapat merusak hubungan keluarga itu sendiri.
0: Ya.
1: Kemudian ya. Mungkin itu ya para pemirsa.
0: Baik.
1: Terima kasih atas semuanya.
0: Terima kasih juga Ustadz Abdi Syukur Rahman kebersamaannya dengan Pro 1 RRI hari ini ya lewat Mutiara Pagi. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi Ustadz di lain waktu.
1: Amin,
0: selamat
1: amin,
0: melanjutkan
1: amin.
0: Aktivitas hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini. Tadi kita telah banyak berbincang dengan Ustadz Abdi Syukur Rahman, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan menjadi harapan kita bersama untuk yang sudah berkeluarga bisa mewujudkan keluarga yang idaman sesuai tuntunan dan ajaran agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi, Pro 1.

Masyrikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki kepada Allah bagi keluarganya sekedar makanan yang pas memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang berlimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang artinya, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Beliau SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruhnya dunia dikuasakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian kita memiliki persediaan makanan, bahkan tidak hanya untuk hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Belum lagi harta dalam bentuk lain yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier atau tambahan. Namun ternyata tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru rejeki beliau sebatas kebutuhan pokok saja. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu.
2: Perkembangan musim kemarau 2026 ini total desa terdampak kekeringan di Kabupaten Magelang ini 57.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, BPBD Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan tandon air ke 3 kecamatan di wilayah Kepulauan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan, penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Hingga saat ini, tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunung, dan Kangayan, masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu, sejumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.
1: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ mungkin kan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ.
4: Kamiludin menegaskan, distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Selain tandon, BPBD juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kiliraja Kecamatan Giliginti. Penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, agar kebutuhan serta teknis distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
3: Musim kemarau 2026 menyebabkan 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. BPBD setempat terus menyalurkan air bersih hingga akhir Oktober. Miftahul Umar melaporkan.
5: Sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, mengatakan distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa. Menurutnya, anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat.
2: Perkembangan musim kemarau 2026 ini, total desa terdampak kekeringan di Kabupaten Magelang ini 57. Dan dropping air bersih ini masih berjalan sampai akhir Oktober.
5: Ia menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Selain kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah turut melakukan penanganan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Untuk status sekarang menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan mulai 25 September hingga 5 November 2026 mendatang. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang penanganan kekeringan di kepulauan.
6: C Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Masyarakat kepulauan, terutama pulau terjauh di Kabupaten Sumenep, menghadapi kemarau panjang dipastikan kesulitan air bersih. Harapan saya, BBBD, PDAM, kolaborasi dinas terkait segera mengeksekusi ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi untuk digunakan seterusnya.
7: Saya Muhammad Sahlan Melap. Distribusi air bersih untuk kepulauan yang terdampak kekeringan tidak segampang pengiriman di daratan. Menurut saya, untuk sementara lakukan jangka pendek karena warga kepulauan sangat segera butuh air bersih. Lalu, untuk jangka panjang, buatkan sumur-sumur bor agar kedepannya tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih lagi.
8: Saya Ahmad di Sumenep. Menurut saya, Pemkab Sumenep, terutama dinas yang berwenang, termasuk dinas yang terkait, jangan menunggu selalu datangnya kemarau. Karena setiap kemarau datang, masyarakat kepulauan kesulitan air bersih, terutama pulau-pulau terpencil. Seharusnya itu untuk menanggulangi setiap tahunnya, ini harus dilakukan penyediaan tandon-tandon penyimpanan air dan juga buatkan sumur-sumur bor agar jika terjadi kemarau panjang, ini tidak selalu tergantung distribusi air dari daratan terus.

0: Jangan kesampingkan kekeringan di kepulauan menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kekeringan kerap dipahami sebagai persoalan yang terjadi di daratan. Ketika sumber air mengering, sumur warga menipis dan kebutuhan air bersih meningkat, perhatian biasanya tertuju pada wilayah-wilayah yang mudah dijangkau melalui jalur darat. Padahal persoalan kekeringan juga nyata di wilayah kepulauan. Bahkan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, krisis air bersih dapat menjadi persoalan yang jauh lebih rumit karena keterbatasan akses dan kendala geografis. Bagi warga kepulauan Sumenep misalnya, keberadaan laut di sekeliling tempat tinggal bukan berarti mereka mudah mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air laut tidak dapat begitu saja digunakan untuk minum, memasak, maupun kebutuhan rumah tangga. Ketika sumber air tawar terbatas atau mengalami kekeringan, warga bergantung pada pasokan air bersih dari luar pulau. Disinilah persoalan berikutnya muncul. Distribusi air bersih ke wilayah kepulauan tidak semudah mengirimkan ke desa-desa yang terhubung jalur darat. Jarak, kondisi cuaca, keterbatasan sarana transportasi hingga biaya pengangkutan menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, ketika kekeringan berlangsung lebih lama, pasokan air bersih yang diterima warga kepulauan seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Pemberian bantuan berupa tandon air memang penting, seperti yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep. Tandon dapat menjadi tempat penyimpanan dan membantu warga menampung air ketika pasokan datang. Namun tandon tidak menghasilkan air. Ketika air yang masuk tidak rutin dan tidak mencukupi, keberadaan tandon pada akhirnya hanya menjadi tempat penyimpanan yang menunggu diisi kembali. Karena itu penanganan kekeringan di kepulauan tidak boleh berhenti pada penyediaan tandon. Pemerintah dan pihak terkait perlu melihat persoalan ini sebagai masalah akses terhadap air bersih yang membutuhkan pola penanganan khusus. Dalam kondisi darurat, pasokan air bersih melalui kapal atau sarana transportasi lain harus dapat dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Jangan sampai bantuan baru datang setelah warga benar-benar kehabisan air. Respon terhadap kekeringan semestinya bersifat antisipatif, bukan semata-mata reaktif. Dalam jangka panjang, wilayah kepulauan juga membutuhkan solusi yang lebih permanen. Pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar, pemanfaatan air hujan, pembangunan sarana penampungan air serta pengelolaan sumber air tawar yang masih tersedia dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi kekeringan. Yang tidak kalah penting adalah pemetaan wilayah rawan krisis air. Pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai pulau-pulau yang secara rutin mengalami kekurangan air bersih sehingga ketika musim kemarau tiba, langkah penanganan sudah dapat dipersiapkan. Krisis air bersih di kepulauan adalah persoalan nyata yang membutuhkan kebijakan nyata. Selama distribusi air bersih masih menjadi tantangan, selama itu pula penanganan kekeringan di kepulauan tidak boleh dikesampingkan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kebakaran lahan masih menjadi ancaman utama di Kabupaten Sumenep. Satpol PP Sumenep mencatat sekitar 90% kejadian kebakaran yang terjadi saat ini didominasi kebakaran lahan. Masyarakat diminta tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, karena api kecil berpotensi meluas dan memicu kebakaran lebih besar. Berikut laporan Imam Muhlis.
2: Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat Kabupaten Sumenep. Sekitar 90% kejadian kebakaran yang terjadi saat ini didominasi kebakaran lahan. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Widartono mengatakan, tingginya kejadian kebakaran lahan membutuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan karena api yang awalnya kecil bisa merembet dan menimbulkan kebakaran yang lebih besar, terutama di kawasan yang memiliki banyak bahan mudah terbakar. Menurut Widartono, sosialisasi pencegahan kebakaran terus dilakukan kepada masyarakat, baik melalui media online maupun secara langsung. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar.
3: Pertama, pemerintah Kabupaten Sumenep itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kesiapsiagaan terkait penanggulangan kebakaran lahan hutan, yaitu Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2006, dan juga melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Terus dari pihak kami, Damkar, juga siaga 24 jam menerima laporan terhadap kejadian-kejadian kebakaran.
2: Widartono menjelaskan, Pemkab Sumenep telah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Layanan tersebut terhubung dengan unsur terkait mulai tingkat kecamatan hingga desa. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga disiagakan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap kejadian kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan yang tersedia agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
0: Akses BBM bersubsidi bagi masyarakat Pulau Mandangin menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sampang. PMK bersama Pertamina dan sejumlah pihak membahas solusi agar warga tidak perlu menyeberang ke daratan hanya untuk mendapatkan BBM. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang membahas rencana pendirian SPBU kompak di Pulau Mandangin sebagai salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi. Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi dan mengurangi antrian di sejumlah SPBU. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah kendala distribusi BBM ke Pulau Mandangin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, Pertamina menyarankan agar Pulau Mandangin memiliki SPBU kompak. Pemerintah Kabupaten Sampang akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi dengan BPH Migas. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pengguna kendaraan di Pulau Mandangin.
5: Distribusi BBM ke Pulau Mandangin, nah, ini juga tadi disarankan oleh Pertamina dan akan ditindaklanjuti oleh Pemkab untuk bisa berkoordinasi dengan BPM

0: terkait agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Pulau Mandangin. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, petani di Kecamatan Saronggi, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Saronggi, BPP Pertanian, Polsek Saronggi, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC 234 Mascot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Saronggi, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
3: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Petras. Ada Petras, ya dari Petras nanti kita tanam dalam satu lahan sebagai uji coba, sebagai pembanding.
2: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Saronggi sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Saronggi, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
4: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
2: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Saronggi, Bahtiar Yulianto, mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
5: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari BC. Jadi mudah-mudahan dengan adanya demplot ini akan membuktikan kualitas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
2: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Saronggi.
1: Satgas MBG Kabupaten Pamekasan meminta seluruh SPPG untuk tetap memperhatikan pemenuhan gizi makanan yang disalurkan meski ada perubahan skema insentif. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
6: Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar 6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG.
7: Sudah kita penuhi aja, ini kan dari pusat sudah. Ya harus diterima oleh apa SPPD. Kalau Satgas itu kan sifatnya hanya pelaksana ya, melaksanakan kegiatan. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti kan. Jadi, pemerintah tim di pusat kan sudah pasti memikirkan itu kan. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kualifikasi gizinya kan itu ya.
6: Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet petang binaan Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, berhasil lolos seleksi dan akan melaju pada ajang World Petang Championship 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, PBFOPI. Atas keberhasilan tersebut, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 26 November 2026 di Honken University, Thailand. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya dua atlet yang sukses menembus skuad Garuda, salah satunya adalah Bagas. Bagas diproyeksikan bertanding di nomor shooting, double, dan single, dan lolosnya Bagas, menurut Taufik, menjadi kebanggaan besar bagi Kabupaten Sumenep, sekaligus pelecut motivasi bagi atlet-atlet lain agar mampu mengukir prestasi serupa.
2: Sudah mulai ini, sudah gabung dari sekarang. Sudah mulai gabung dari sekarang, ya, yang baik pelaksanaan ini. Jadi yang dibawa itu hasilnya ada 4, Mbak. Dari Jambi, ada yang Sulawesi Tengah, dan dari Jatim ada 2 orang, termasuk Bagas itu. Ya, 2. Sama komprong dari UNESA. Biasanya kalau Bagas turun di nomor shooting, Mbak. Shooting double sama single, ya. Ya, sebenarnya masih sama. Ini ya, yang jelas bangga ya Mbak, salah satu atlet kita ini bisa bertanding di World Cup petang. Ini semoga menjadi motivasi bagi atlet FOPI di Kabupaten Sumenep untuk bisa sama seperti meraih prestasi sama seperti Bagas gitu Mbak.
1: Taufik menambahkan saat ini Bagas sudah berada di pusat pelatihan nasional Pelatnas guna menjalani gemblengan latihan pemantapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand.
0: Fokus Madura United menatap laga melawan Persik Kediri makin maksimal untuk melanjutkan tren positif di Super League dengan makin dekatnya pertandingan pekan ke-4. Tago Anovantrian melaporkan.
3: Makin dekatnya pertandingan pekan ke-4 Super League menghadapi Persik Kediri, persiapan Madura United makin fokus. Pada jeda kompetisi, tim berjuluk Laskar Sape Krab memaksimalkan waktu dengan latihan intensif dan uji coba dengan 2 tim. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, fokus utama Madura United selama periode jeda kompetisi adalah meningkatkan kondisi tim agar siap kembali menjalani pertandingan. Selain menjaga kebugaran, sesi latihan juga dimanfaatkan untuk memastikan pemain tetap memiliki persiapan fisik dan mental sebelum kembali bertanding. Gomez menilai momentum positif dapat terus dipertahankan dan akan mulai meningkatkan fokus terhadap persiapan pertandingan melawan Persik Kediri. Tim pelatih akan menyusun program latihan yang lebih spesifik agar pemain siap menghadapi Persik Kediri.
4: Persiapan kita dalam minggu ini cukup bagus karena mereka kerja keras. Akhir hari ini ada yang pertandingan itu, tapi fokus kita tetap hari Senin kita kembalikan ke sini kerja maksimal lagi karena kita ada pertandingan nanti lawan Kediri. Fokus kita sekarang 100% Kediri nanti.
3: Setiap sesi latihan dimanfaatkan Madura United untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh, terutama dalam strategi permainan. Dengan persiapan yang lebih matang, Madura United berharap dapat kembali tampil kompetitif dan melanjutkan tren positif saat Super League kembali berlangsung. Pihaknya meminta seluruh pemain tetap menjaga konsistensi selama masa persiapan untuk melanjutkan tren positif pada laga mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah itu kalau perlu di skip aja.

0: 101.1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, Sumedap pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti hadir dengan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Dan diawali dengan informasi perakiraan cuaca ya. Untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 di beberapa wilayah di Madura mendengar. Untuk wilayah Sumedap langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Lavia.
3: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumedap yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Selasa 6 Oktober 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumedap, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumedap adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 46 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumedap diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar wilayah Sumedap diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga mengingat saat ini wilayah Madura masih dalam musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu perhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di X, dan juga mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Terima kasih Kak Levia dan tentunya mendengar untuk 3 kabupaten lainnya ya di Madura untuk perakiraan cuaca hari ini baik di Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Saya update dari bmkg.go.id. Untuk di Pamekasan perakiraan cuaca hari ini mendengar diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 42 hingga 85%. Sedangkan di Sampang diperkirakan juga berawan hari ini, demikian pula di Bangkalan, pendengar perkiraan dari BMKG juga akan berawan dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 49 hingga 86%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kesempatan pagi ini saya juga update informasi nih untuk Anda ya, bagi pelanggan. Pemasangan trafo sisip, karena ada kegiatan pemasangan trafo sisip di wilayah kerja PLN ULP Sumenep pendengar untuk hari ini di Selasa 6 Oktober 2026 dari pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan area padam di beberapa wilayah ya untuk pelanggan PLN, yakni wilayah pemeliharaan di Desa Ganding, kemudian Desa Mandala, Desa Tampuko, Desa Ketawang Larangan, kemudian Desa Ketawang Arai, Desa Gadu Barat, Desa Gadu Timur, Desa Berekung, Desa Tampuko, Desa Payudan Nangker, Desa Ketawang Daleman. Untuk pengerjaan pemasangan trafo sisip dari pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Ini untuk info peningkatan keadaan listrik ya dari PT PLN Persero, UP3 Madura, ULP Sumenep.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak. Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika kita melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Kesempatan Sumana pagi ini saya juga perlu update pendengar untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Dan pagi ini pantauan harga di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini di 6 Oktober 2026. Untuk beras yang premium di harga Rp15.400 per kilogram, mendengar, untuk gula pasirnya Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng yang curah itu Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep untuk harga daging sapi Rp140.000, sedangkan daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras, pendengar, per kilogramnya Rp25.000, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian, untuk harga cabai, pantauan di Pasar Anom Baru, cabai merah besar Rp28.000, sedangkan cabai rawit merahnya Rp55.000 masing-masing per kilogram. Untuk bawang merah, per kilogramnya Rp26.000, pendengar, sedangkan bawang putih Rp28.000. Kemudian untuk harga sayur mayur hari ini di Pasar Anom Baru, pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, di Pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program masalah kita, sedang program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti